0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung berpindah.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita gak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat. dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen nongkrong ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadaman itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat Gebas. Melihat sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah DTJ 11, SOC 73, WAI 21, DTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf rukun kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Kusumudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloternya juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bojuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heruski melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
10: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sondonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melawan permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan melakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah

Indonesian agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayat

0: maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada. Sudah Anda dengarkan tadi Warta Berita 3 RRI Bursa Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi updatean cuaca dari BMKG Mopa Merauke yang sudah tersambung melalui jalur telepon. Ada Kak Rizaldi Ramadan STR Med pada pagi hari ini di jalur telepon. Halo, selamat pagi Kak Rizaldi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Kak?
1: Baik, saya alhamdulillah hari ini.
0: Oke. Ya, pendengar Bersatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, terkhususnya untuk Anda yang ada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi, Anda akan ditemani oleh Kak Rizaldi beberapa menit ke depan dalam informasi update cuaca di hari ini. Untuk itu, kepada Kak Rizaldi Ramadan STR Med, saya persilakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi dan juga Smart edisi hari ini. Hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Rizal di Ramadan. Perakiran cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari wilayah Asmat akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 95%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berawan dan untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan kembali cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 19 dan 4 meter pada pukul 6 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,8 meter pada pukul 13 dan 2,5 meter pada pukul 1 dini hari. Berikutnya informasi titik panas yang terpantau di Provinsi Papua Selatan. Terdapat 165 titik panas yang tersebar, yaitu 2 titik di wilayah Asmat, 3 titik di wilayah Bovendigul, 51 titik di wilayah Mapi, dan 111 titik di wilayah Merauke. Kami himbau agar masyarakat selalu waspada akan potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Selasa 23 Juni 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan Hujan lokal sementara di Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Rizaldi Ramadan STR Met telah menginformasikan terkait dengan updatean cuaca hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Terima kasih Kak Rizaldi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas dan melakukan tugas di hari ini. Dan pernah berikut akan kami hadirkan Anda beberapa lagu-lagu hiburan. Jelang nanti di pukul 10 Anda akan kami hadirkan paket lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-751.

0: Wih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai babis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, berikutnya kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terkait dengan pengarus utama gender yang berisikan informasi terkait upaya pemerintah, organisasi, dan juga komunitas dalam memastikan kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok yang rentan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang sesuai dan layak. Berikut informasi terkait pengarus utama gender terkait uang dan perempuan dari cemas jadi cerdas, finansial literasi itu hak bukan bonus. Manajemen keuangan menjadi hal yang sangat penting, tidak terkecuali dengan perempuan. Berbicara tentang uang dan perempuan, hal ini sering disangkut pautkan dengan materialistis, tetapi di sisi lain hal ini merupakan satu hal yang realistis juga. Dalam dialog pengarus utama gender Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan Siti Latifa, AMD, Sekretaris Kelurahan Bojong Purbalingga, membahas tentang tema uang dan perempuan dari cemas jadi cerdas. Dalam pembahasan ini, Siti Latifa menjelaskan bahwa kecemasan yang dirasakan perempuan tentang keuangan dapat berubah jadi cerdas dan menguntungkan. Siti Latifa mengibaratkan perempuan dan uang sebagai perangko dan surat, artinya tidak terpisahkan. Namun, ia juga menyebutkan kalau semua kebahagiaan tidak bisa dibeli juga oleh uang. Dari situlah Siti Latifa mulai berpikir kalau dirinya harus cerdas dalam mengurus keuangan, sebab manajemen keuangan yang baik dapat mengurangi kecemasan. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh perempuan yang cemas terhadap keuangan? Dalam keterangannya yang disampaikan, hal yang pertama adalah pisahin dahulu. Kadang kita itu seringkali justru malah menyisahkan, bukan menyisihkan. Menyisahkan uang dan menyisihkan uang tentunya dua hal yang berbeda. Jadi salah satu cara untuk manajemen keuangan yang baik adalah dengan menyisihkan pendapatan untuk kebutuhan dulu, baru sisanya dapat digunakan untuk hal lainnya. Ya, mendengar itulah informasi untuk Anda dalam pengarus utama gender, dan tentunya akan masih terus kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi lainnya dalam segmen pengarus utama gender di pagi hari ini.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

buku Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyalot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, bah, malah kabur. Cemek!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: FOMO Make Up dan Skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kulihat itu, ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

suasana siang hari ini ya. Tentunya Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya atau bahkan juga sudah selesai menikmati waktu istirahat untuk santai dan makan siangnya, sedang bersiap-siap untuk kembali beraktivitas ya. Dan tentu di suasana siang hari ini, referensi terkait dengan budaya dan juga lagu daerah yang sudah Anda dengarkan. Hari ini kita akan mengenal lebih detail terkait dengan profil dari daerah Minangkabau. Iya, daerah Minang atau Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang pusat kebudayaannya itu berada di Provinsi Sumatera Barat. Etnis ini sangat terkenal dengan sistem kekerabatan, yaitu matrilineal atau garis keturunan ibu. Dan juga filosofi Islamnya adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Kemudian tradisi merantau dan warisan kuliner seperti rendang. Dan geografi serta wilayahnya, pusat budaya Minang, wilayah adat Minangkabau atau Darek secara historis ini berpusat pada 3 wilayah lohak, yaitu Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Dan persebaran modernnya, area budayanya itu meliputi seluruh daratan Sumatera Barat kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lalu wilayah rantau yang mencakup sebagian Riau, Jambi, Bengkulu hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Ya, ibu kota Kota Padang, dan juga adat budayanya sendiri nih ya, dari Minangkabau sendiri, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak perempuan dan harta pusaka tinggi diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Itu yang berkaitan dengan matrilineal. Lalu merantau, tradisi kaum pria Minang untuk pergi merantau ini untuk mencari ilmu dan kesuksesan dan menjadikan diaspora Minang tersebar luas di seluruh dunia. Ini berkaitan dengan adat budayanya. Berikut adalah rumah gadang. Oke, rumah tradisional beratap gonjong menyerupai tanduk kerbau yang melambangkan keselarasan hidup. Lalu sistem kepemimpinannya, ya, dipimpin oleh Niniak Mamak atau kepala kaum, kemudian alim ulama dan cerdik pandai yang bermusyawarah mufakat di balai adat. Dari adat budaya kita ke ekonomi dan kulinernya ya. Jiwa berdagang orang Minang ini memiliki etos kerja tinggi dan juga dikenal ulung dalam perniagaan atau bisnis. Kuliner kaya rempah, kita ketahui bersama bahwa kuliner Minangkabau diakui secara global kelesatannya ya, mencakup dunia seperti rendang serta hidangan lokal seperti sate Padang, kemudian soto Padang dan juga ayam pop. Itu terkait dengan ekonomi dan kulinernya. Ada tambahan lagi nanti informasi buat Anda ya terkait dengan kuliner. Pariwisata dan ikoniknya, Jam Gadang, menara jam peninggalan kolonial Belanda yang menjadi landmark kebanggaan Kota Bukit Tinggi ya. Danau Singkarak dan juga Maninjau, danau vulkanik yang menjadi daya tarik wisata alam utama di wilayah Sumatera Barat. Lalu ada juga Lembah Harau. Nah, ini cagar alam yang dikelilingi oleh formasi tebing batu cadas yang spektakuler. Ada juga referensi untuk Anda ketahui terkait dengan Kota Minangkabau ini sendiri ya. Ya, berkaitan dengan sejarah singkatnya untuk Anda ketahui.

Ya, berkaitan dengan sejarah atau asal-usulnya ya, dari Tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Dan walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta ya, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin ya, yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta sang purba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut untuk menjadi raja mereka. Dan ya, masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Austronesia yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera ya, sekitar 2500 sampai 2000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat tersebut masuk dari arah timur Pulau Sumatera dan menyusuri aliran Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Batang Kuantan sampai ke daratan tinggi yang disebut dengan Darek. Dan di sana mereka mendirikan kampung halaman yang kemudian menjadi asal mula orang Minangkabau itu sendiri. Ya, itu sedikit untuk sejarahnya ya. Lalu kita ke bahasanya sendiri nih ya. Bahasa Minangkabau ini termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Dan walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau ya dengan bahasa Melayu, namun terdapat juga anggapan yang meyakini bahwa bahasa yang dituturkan masyarakat sebagai bagian dari dialek Melayu karena banyak kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Ya, sementara itu yang lain justru beranggapan bahwa bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu, serta ada juga yang menyebut bahasa Minangkabau ini merupakan bahasa proto-Melayu. Ya, dan selain itu juga ya, dalam masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga sudah terdapat beberapa macam dialek yang bergantung kepada daerahnya masing-masing. Okay, lalu kita ke informasi yang berikutnya lagi nih ya. Untuk Anda ketahui, informasinya yang tentu melengkapi untuk segmen, ya, segmen acara musik tradisional dan juga budaya di hari ini yang kita bahas lebih detail terkait dengan kota Minangkabau itu sendiri ya. Okay.

Ya, ini berkaitan dengan tradisi perkawinan ya di Minangkabau. Dalam adat budaya Minangkabau sendiri, perkawinan ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil, keluarga baru, pelanjut keturunan. Dan bagi seorang lelaki Minang, perkawinan itu juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, ini menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka.

Masyarakat Minang tentu sudah sangat dikenal ya. Oke, dengan cita rasa yang pedas, membuat masakan tersebut juga populer di kalangan masyarakat Indonesia dan juga sangat mudah ditemukan hampir di seluruh Nusantara ada gitu ya. Di Malaysia, di Singapura, bahkan juga di Belanda masakan ini cukup digemari karena popularitasnya ya. Dan seni memasaknya yang dimiliki oleh masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti di Riau, di Jambi, di Mandailing, dan Negeri Sembilan. Oke, salah satu masakan tradisional Minang yang sangat dikenal adalah rendang, yang tentu mendapat pengakuan juga ya dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Dan masakan lainnya yang khas yaitu asam padeh, kemudian soto padang, sate padang, dan juga dendeng balado. Oke, masakan Minang yang mengandung bumbu rempah-rempah yang sangat kaya ini ya. Dan tentunya kaya rempah seperti lengkuas, serai, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, ya, cabai, ya, dan beberapa rempah lainnya ya. Ini tentu membuat ciri khas dari masakan tersebut sangat kuat ya. Oke, dan yang paling penting adalah lezat. Ya, itu beberapa informasi yang sudah dihadirkan ya untuk Anda dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini ya. Dan selanjutnya Anda nanti akan updatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Olahraga Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Informasi hiburan lainnya juga tentu masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda di suasana siang jelang sore nanti.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
3: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
1: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Cup Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat,

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, segmen hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan menemani suasana siang jelang sore waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya di hari Senin ini awal untuk sejumlah aktivitas dikerjakan kembali. Oke, sesuai dengan deadline-nya masing-masing ya. Dan yang pasti semoga siang hari ini juga semua masih tetap on fire. Oke, masih semangat. Oke, waktunya untuk Anda boleh gabung di segmen Hiburan Pro Dangdut. Jalur telepon kita di 0971 333 0745. Sekali lagi 0971 333 0745. Mampir untuk request lagu dangdut dan juga sapa salamnya. Dan yang mau mampir di SMS WhatsApp juga sangat boleh di 0852 75 11 243 3. Waktu kita nanti sampai di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: yang sudah tersambung di jalur telepon kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Ya, kembali lagi.
0: Gimana siang hari ini di sana?
2: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca lumayan-lumayan cerah.
0: Lumayan-lumayan cerah. Oke, baik. Kayaknya gimana?
2: Gimana?
0: Di sini?
2: Ya.
0: Di sini cukup lumayan panas.
2: Waduh. Mm-hmm. Panas ya?
0: Iya. Makanya kan saya bilang sama Bang Luhut ya, kayaknya semalam bilang hujan ya?
2: Iya.
0: Iya, makanya saya bilang kirimlah hujan ke sini bagi-bagi dong.
2: Iya.
0: Kan gitu semalam.
2: Iya betul. Bilang bahwa hujan mau cerah. Kita syukuri saja, kita
0: yes.
2: Saja
0: kita. Betul kita, itu.
2: Kabar baik, kabar sehat kita semua.
0: Amin. Ya, tapi memang suaranya Bang Luhut kenapa jadi kecil sekali, Kak?
2: Oh, betul, Kak. Kecil, aduh.
0: Ini sudah saya sengaja fullkan ya. Sudah saya korek, tapi kayaknya...
2: Iya, berarti harus teriak-teriak dong.
0: Iya, harus.
2: Nanti kalau teriak-teriak, orang nanti bilang itu, kenapa itu orang teriak-teriak?
0: Enggak apa-apa. Bilang aja lagi latihan nyanyi.
2: Waduh, bahaya tuh.
0: Ya, ya, oke, okay. Bang Luhut, lagu siapa ini?
2: Aku mau dengerin lagu yang dari Lesti aja.
0: Lesti yang mana?
2: Yang judulnya ini, Kasmaran.
0: Apa? Kasmaran? Lesti judulnya Kasmaran.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik, sambil saya cari dulu ya.
2: Ya, salamnya yang pertama buat Lesti yang berkita sampai
0: lintas. Thank you.
2: Terus ada juga Pak Freddy, Bu Tri, ada Bang Amda Yusuf, Bang Sutamane, Bang Iwan, Pak Bernat, Bang Putra Tamir, Bang Norfi, ada Puja, ada Bu Siti Mama Ine, Budu Barida, ada Natalia Bunda Ina, Ibu Jati, ada juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Ani, Ibu Maslia, itu lagu Ibu Ani semalam ya.
0: Iya betul, semalam itu Ibu Ani gabung. Jadi ya. lagu kalian berdua itu agak klop gitu.
2: Mawar merah bukit berbunga ya.
0: Siapa tahu sebentar lagi dicocok-cocokkan gitu ya. Kasmaran apa lagi nanti ya.
2: Iya. Kalau Ibu Ani ikutan lagi yang kedua. Katanya mau dikirim bunga mawarnya sama Ibu Ani. Padahal kejauhan. Kirim dari lewat radio merah juga mawarnya.
0: Gak apa-apa kalau kirim bunga mawarnya kan, mawar merah. Tapi kalau mamanya disuruh Bang Luhut petiknya di bukit berbunga yang ada di Manado kan kejauhan sekali.
2: Iya harus
0: kirim.
2: Beliin tiket dulu baru berangkat ke sana. Itu pun kalau ketemu orangnya.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau nggak ketemu, kita sabar dong. Kalau ada orang baik ketemu, masih bersyukur. Kalau nggak...
0: Siap.
2: Ya, gimana? Ada itu lagunya?
0: Ada dong, udah disiapin okay, ini. Jangan takut.
2: Iya, oke. Terus kapannya buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimana pun berada. Oke, tuh, Ibu Ani, ayo gabung ikutan lagi.
0: Oke,
2: selamat bertugas.
0: Siap.
2: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, lagu dari Tunggu.
0: Siap, thank you. Kembali makasih juga buat Bang Luhut yang sudah gabung untuk siang hari ini. Mudah-mudahan langsung disambut sama Ibu Ani di Manado ya. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang cantik.
0: Ini ya. Orang
3: iya,
0: tanah miring. Bagaimana kabar di SP4 sana?
3: Bele, pokoknya cuaca
0: kering.
3: Cantik, secantik di dalam studio.
0: Saya kira kering karena panas.
3: Tidak, cantik cuacanya.
0: Oh begitu, baiklah. Seneng saya dengarnya ya kalau begitu ya.
3: Iya.
0: Oke, karena cuacanya cantik, lagu siapa ini?
3: Lah, karena ada kasmaran ya satu hati satu jantung.
0: Ada-ada aja nih ya, saling klop-klopin ya, lagu, jodoh-jodohin lagu gitu ya. Satu hati
3: satu jantungmu.
0: Janganlah, kan cuma satu, jangan diambil.
3: Iya, satu hati satu jantungmu.
0: Iya, cuma satu jangan diambil maksudnya. Yang nyanyi siapa itu?
3: Ya, biasa, Joni Iskandar sama Happy.
0: Oh, siap, Joni Iskandar dengan oke, saya carikan dulu lagunya, silahkan. Sapa salamnya.
3: Ya, special untuk yang cantik di studio. Untuk
0: siap.
3: Bang Iwan, Bang Jud, Bang Luhut, Bang Yunus, Bu Natalia, Mama Ines, Pak Fredy, Sebelah Ibu Tri, Pak Bernard, Pak Nordi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih pula sudah bergabung ke sini. Sehat pula ya. Oke. Terima kasih buat Bang Muji yang sudah gabung langsung dari SP4 Tanah Miring ya. Semoga cuacanya tetap cantik terus ya. Sampai besok. Jangan lupa istirahat sejenak dan makan siang. Karena ini sudah pukul 2 siang ya. Jadinya sudah lewat lah jam makannya ya. Mudah-mudahan sudah makan gitu. Oke, kalau belum berarti ini sebagai alarm pengingat gitu.

0: Oke, kita akan dengarkan dua lagu dangdut yang sudah di request sama Bang Luhut di Tapanuli dan juga Bang Muji di SP4 Tanah Miring. Oke, mudah-mudahan dua lagu ini juga ikut menambah suasana yang menggembirakan, apalagi kalau cuaca di Kota Merauke siang hari ini, kata Bang Muji, cantik sekali gitu ya. Saking cantiknya jadi silau gitu. Oke, selamat mendengarkan.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kita lanjut lagi untuk atensi berikut di jalur telepon ya, buat Bang Muji. Mohon maaf buat Bang Muji ya. Sudah dicarikan sampai keliling dunia. Oke, ternyata yang didapatkan lagunya full bahasa daerah ya. Jadi DC ganti dengan lagu yang dilantunkan juga sama Joni Iskandar, tapi judulnya berbeda. Oke, semoga siang yang cantiknya tidak luntur ya. Tidak jadi cemberut dan kecewa. Oke, terima kasih buat Bang Muji. Kita ke penelpon yang sudah ada lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke, selamat berjumpa kembali.
1: Oh iya, kita jumpa lagi ya
0: di siang hari ini.
1: Jumpa lagi. Yang itu kemarin lah, tadi malam.
0: Iya, barusan berapa jam saja kok. Oke, bagaimana di Seringgu siang ini? Apakah panasnya cetar?
1: Panas sekali, tidak. Lumayan cerah, itu cerah. Matahari cerah, udaranya sejuk-sejuk. Kan sekarang mulai dingin ini, kayaknya aku perawatan.
0: Baguslah kalau gitu ya. Berarti tidak ada perbedaannya dari yang kemarin.
1: Masih seperti yang dulu.
0: Siap, baiklah.
1: Masih seperti yang kemarin, masih seperti yang tadi malam.
0: Siap, lagu siapa yang mau di request yang ini?
1: Tanya kabarnya dulu gimana.
0: Baik banget dong. Sangat baik.
1: Super sekali kalau begitu ya. Yang penting tidak lupa makan siang gitu.
0: Udah.
1: Kayaknya tadi makan siangnya soalnya backsoundnya lama sekali tadi.
0: Oh itu perkara dia punya lagu yang salah.
1: Oh gitu.
0: Jadi ya, langsung shit-shot cari penggantinya.
1: Oh, kelamaan carinya ya.
0: Iya maklum lah, cuman sendiri ya. Carinya sampai ke ujung dunia. Oke, baiklah.
1: Jadi,
0: lagu siapa ini?
1: Mas Muji kasih teka-teki, jadi pertanyaannya sulit gitu ya. Sulit
0: iya, dicari, gitu ya. Dia ternyata judulnya bahasa Indonesia, ternyata dicari pas, wih kok semuanya sama gitu. Lagunya lebih ke full lagu daerah, bahasa daerah
1: kalau
0: gitu.
1: Begitu saya, kalau begitu saya minta yang lagu Indonesia.
0: Ini semua Indonesia produknya, tapi Alisa, maksudnya full bahasa Indonesia Alisa, gitu.
1: Iya, bahasa Indo, Indo subtitle gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Alisa Fitri.
0: Dengan judulnya?
1: Nyanyian Rindu.
0: Oke, Nyanyian Rindu. Silahkan.
1: Iya, Nyanyian Rindu yang tak ujung pandang.
0: Nyanyiannya mau disampaikan buat siapa?
1: Oh iya, disampaikan spesial untuk kakak Deci. Spesial supaya semakin semangat siarannya. Tetap sehat.
0: Amin.
1: Tadi ada siapa? Iya, Mas Muji ya, Mas Muji. Jangan kasih request yang sulit-sulit ya, sekali. Biar cepat ketemunya ya. Semoga sehat orang di SP4 sana ya. Juga tadi Bang Luhut, kemudian ya Mama Ines, Mama Ita, Mama Rimba. Apalagi Mama Roni, Bu Sita, Bu Siti, Bu Siti yang di Kelapa Lima ya. Aduh kok berubah jadi Sita, ini diganti nama nanti orang marah. Maaf ya Bu Siti ya, salah sebut sedikit ya.
0: Salah tikung sedikit tuh kayaknya.
1: Sedikit aja, cuma di ujungnya A, jadi Siti jadi A gitu.
0: Oke.
1: Oke, iya juga Pak Bernard, Pak Norki. Ya, ini Pak Bernard ini sudah tidak dengar suara ini.
0: Lagi libur terlalu lama sekali.
1: Iya, kita kangen absennya.
0: Suaranya.
1: Absennya supaya tinggal kita copy. Oke, mudah-mudahan sehat ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga ada Ibu Natalia. Mana suaranya Ibu Natalia ini? Ditunggu ya. Ibu Maslia, Ibu Farida, Bang Nasrun, juga ada Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado sana. Juga Cut Abang Itamame ya, ini betul-betul ini lagi jauh tidak punya sinyal, dia di luar, bukan luar negeri lagi, ini di luar mana ini, di luar angkasa kali ya.
0: Di luar penglihatan.
1: Oke, Cut Abang semoga sehat juga ya, Cut Ani juga ya, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan Nona Puja, mudah-mudahan bisa gabung ya. Puja, semoga sehat selalu. Ini hari apa? Hari Senin ya, hari pertama kerja. Yes. Mungkin lagi dinas ini. Tapi bisa mepet-mepet ke sudut ruangan gitu, masih bisa telepon lah gitu. Oke, untuk semuanya saja dari A sampai Z, semoga semuanya sehat dan terhibur di siang hari ini.
0: Amin. Oke.
1: Selamat bertugas, sehat terus, dan doa yang terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Pak Freddy di seringgu yang sudah gabung. Makasih sudah mampir ke sini ya. Saya selalu bersama keluarga. Penelpon berikut lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Prodan.
0: Waalaikumsalam. Ini dari mana?
2: Manado,
0: Ibu. Oh, Ibu Ani. Kok agak beda ya? Kayak semalam beda sedikit cengkokannya.
2: Semalam absen terus,
0: tidak. Oh, ini baru nampak dengan jelas. Kalau ini adalah Ibu Ani. Oke, gimana mau membalas lagi lagunya Bang Luhut tadi atau beda judul? Sempat dengar tadi?
2: Pergi tanpa pesan.
0: Tadi requestannya Bang Luhut itu punya Lesti Kasmaran.
2: Oh, Kasmaran apa ya?
0: Jadi langsung sudah ditantang sama Bang Luhut. Ibu Ani gabung. Sautin lagi lagunya saya nih, Kasmaran disandingkan dengan apa gitu.
2: Atau apa, janda apa? Perawan atau janda?
0: Ya jauh dong Kasmaran dengan lagu judul yang apa namanya tadi? Halo?
2: Ya, halo.
0: Oke, ini Ibu Ani lagi dengar lewat mana ini? Lewat streaming kah?
2: Lewat streaming
0: ya. Oke, pantesan lagi sedang dengar suara lagi bergema-gema di belakang. Oke, lagu siapa yang mau di request nih?
2: Lagunya Iis Dahlia Jo.
0: Yang mana?
2: Pergi tanpa pesan.
0: Oish. Siap, pergi tanpa pesan.
2: Nah, pergi tanpa pesan.
0: Silakan. Siapa salamnya nih?
2: Terus ngirim salam pertama-tama buat Mbak Devian juga, salam bahagia, salam selamat, selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Makasih.
2: Kirim salam yang terlewat bang selir tadi, salam sehat. Panjang ngomongnya. Abisnya. Lalu satu lagi panasnya juga ada cantik. Ibu Natalia juga ada terang-terang lut.
0: Ini kenapa Ibu Ani suaranya jadi ikutan kecil nih sekarang?
2: Nggak tahu juga pengaruh apa ini.
0: Kayaknya bukan lagunya yang disandingkan sama Bang Luhut, tapi suaranya yang disandingkan jadi kecil-kecil semua ya. Satu sama.
2: Mungkin keluar apa pengaruhnya signal ini.
0: Oke, okay. Lanjut.
2: Bunda Iman juga, Rektor Ramsi Putra Tengah pertama semua aja, tambah terkecuali. Oh, Rektor Ramsi Pat, apa? Kajudin di Minahasa Manado.
0: Betul.
2: Semua aja, tambah terkecuali. Kembali ke desi yang tugas, tetap semangat. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam buat Ibu Ani.
2: Ada kita.
0: Oke, okay, baik. Thank you Ibu Ani di Manado yang sudah gabung ya. Dan saya selalu juga bersama keluarga. Lagunya agak bertolak belakang dengan punya Bang Luhut tadi ya. Kita dengarkan dua lagu dangdutnya yang sudah di request. Nanti kita coba lihat waktunya, pasti masih cukup ya untuk terima lagi dua penelpon terakhir ya. Oke, kita langsung dengarkan lagu dangdutnya. Semoga yang masih tetap fokus untuk selesaikan aktivitasnya jelang sore hari ini benar-benar fokus ya. Tidak ada yang patok-patok karena ngantuk. Oke.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita di menit ke-39 dari Pop.

0: 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lanjut lagi untuk penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Wih, akhirnya. Padahal baru saja saya mau baca atensinya ya. Di WhatsApp ada yang udah ngomel-ngomel gitu ya. Kok sesekali masuknya?
1: Dari tadi Mbak Desi saya ngobrolnya dengan Pak Uzi. Oh, kalau Pak
0: Peri. Coba langsung teruskan teriakannya ke sana ya.
1: Makanya saya sengaja bilang begini, saya Pak Peri dengar. Ini saya sudah gabung Pak Peri. Jadi
0: Okay. Mau
1: apa saran Pak Freddy kalau masuk jangan terlalu ngobrol banyak ya sama Mbak Desi. Saya kan dari tadi mau kamu susah. Okay. Ternyata sudah telepon kedua, aduh sudah. Biar aja nanti usaha lagi.
0: Ya. Akhirnya gol ya.
1: Akhirnya gol. Bola kaki kali gol.
0: Iya dong, kan lagi musim Piala Dunia. Okay, kabar apa hari ini? Kan tadi sudah ada yang singgung nih, ada yang sudah nanya-nanya kabarnya nih. Pak Freddy udah nanya-nanya kabarnya, gitu.
1: Baik sayang, Mbak.
0: Tolong langsung balas ke sana.
1: Baik sayang, Pak Freddy. Lagi sehat, okay. Baik. Kalau Mbak Decinya gimana kabar?
0: Oh, kabar baik sekali.
1: Kenapa dong? Mm-hmm. Gajah juga sini cerah-ceria seperti Mbak Decinya hari ini. Cerahnya kok lebih keras sekali.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Okay, baik. Yang penting sudah gabung ya. Sudah senang ya, hati sudah, saya ya.
1: Memang saya juga baru senang gabung, tapi agak keriting juga jari-jari.
0: Tapi kan puji Tuhan udah gabung.
1: Udah
0: ya.
1: Amin.
0: Okay, toli request lagunya siapa ini?
1: Ada si DP lagu Mbak Anggrek aja, tapi saya kok gak terlalu hafal penyanyinya. Kalau judul-judul aja,
0: judulnya apa tadi?
1: Dua Anggrek.
0: Dua Anggrek? Itu Dua Anggrek iya, penyanyi kayaknya.
1: Lagunya? Bukan.
0: Oh bukan.
1: Bukan lagunya, iya. Penyanyinya gak tahu siapa itu Dua Anggrek.
0: Soalnya gitu. Ada juga grup yang namanya Dua Anggrek gitu.
1: Oh tidak, pokoknya lagunya penyanyinya gak tahu ya.
0: Jangan bikin saya bingung ya.
1: Pokoknya cari aja Mbak Deci aja yang cari. Oke?
0: Oke.
1: Oke, saya mau salam dulu yang paling senior ya. Ya, bersama Ibu Utri sama Pak Freddy. Selamat siang. Terima kasih salamnya. Paling senior di Maroke. Pokoknya di mana-mana Pak Freddy dengan Ibu Utri seniorku. Jadi saya paling tengok duluan pasti mereka berdua.
0: Asik.
1: Salam sehat ya Pak Freddy sama Ibu Utri. Semoga harapan ada sehat-sehat juga.
0: Amin.
1: Terus ada Bang Cut, ada Kakak Anis, ada Cibure Jakarta Ibu Sofia Taat, Pak Norgi, Pak Denat, Pak Joni, Pasar Lalo, Central Fit, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Putra Jaya, Putra Belki, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Bu Siti, Mang Luhut ya, Pak Windy, Bu Ani Kota Mobagi juga, ada Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima, Kakak Puja, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Desi ya, dari asap lihat dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
0: Yes, kita kembali ke lagu dulu nih.
1: Iya, jadi gimana?
0: Ini yang saya cari ya, dua Anggrek, tapi munculnya nama penyanyinya Dua Anggrek.
1: Oh, terus lagunya apa?
0: Banyak nih. Yang paling terkenal waktu itu kan itu nasi Padang ya kan, goyang nasi Padang.
1: Oh.
0: Abis itu
1: nasi Padang aja
0: gitu,
1: nasi Padang jangan terlalu lama.
0: Iya. Ini kayaknya bikin saya langsung ngiler ya, nasi Padang ya.
1: Tapi sekarang saya lagi makan ikan, lagi belas bakar ikan. Ayo kita
0: Wih, ke rumah makan. Memang ini kayaknya terus jadi sempurna ada, ya.
1: Mbak Desi, sayurnya serpakis, pakai papaya.
0: Jangan diteruskan ya. Cukup.
1: Nanti pakai.
0: Jangan diteruskan.
1: Nanti jalan-jalan ya. Nanti jalan-jalan ke Sulawesi Tengah ya.
0: Amin. Mau sekali.
1: Mbak Desi datang ke sini, nanti saya yang antarnya ke sana.
0: Aminkan dulu kita ya.
1: Udah banyak yang menunggu, nanti marah-marah mereka, Mbak Desi. Nanti lagi kita ngobrol ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbak Desi. ke dalamnya. Buat semuanya ya, Mbak Desinya tetap semangat.
0: Amin.
1: Selalu terbaik buat Mbak Desi dan keluarga di rumah.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang ya. Terus ada lagi kita.
0: Oke, doyang sama juga buat Ibu Natalia di Toli-Toli bersama keluarga. Selalu sehat, bahagia, dan yang pastinya juga aktif terus gabung di Pro 1 RRM Roke ya. Penelpon dari Ibu Natalia ya, jadi penelpon terakhir deh. Maunya terima satu penelpon lagi tapi sudah di 44 menit dari pukul 14 nih. Aduh, sayang sekali. Masih kayaknya masih ada yang derang-dering nih. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung ke sini. Sorry sekali yang lagi menelpon tidak bisa saya terima karena waktu kita sudah sangat terbatas ya. Bang Luhut di Tapanuli, terima kasih. Bang Muji di SPM 4 Tanah Miring, juga Pak Freddy di Seringgu Merauke, Ibu Ani di Manado, dan Ibu Natalia di Toli-Toli. Oke, kita akan dengarkan satu lagu yang direquest sama Ibu Natalia di Toli-Toli. Dan juga jangan lupa informasi hiburan masih akan terus hadir ya untuk Anda update-kan sampai di pukul 17 lebih 30 menit untuk rangkaian Merauke sore nanti ya. Saya temani Anda. Oke, jadwalnya saya temani Anda. Dan semoga segmen hiburan Pro Dangdut ini juga sekaligus menyemarakan suasana Anda beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, bisa menghilangkan rasa kantuknya, rasa suntuknya, apalagi mungkin sendirian gitu ya, dengan tugas yang cukup lumayan numpuk hari Senin ini. Mudah-mudahan seperti itu.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi Senin 22 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi persiapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026. Rakor dipimpin langsung Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dan berlangsung di kantor Gubernur Papua Selatan. Dalam rakor tersebut, Gubernur Apollo menyampaikan agenda dibahas tentang progres pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan program-program pembangunan, dan pelaksanaan program-program pelayanan publik yang sudah dilaksanakan hingga bulan Juni. Ia minta kepada para kepala organisasi perangkat daerah agar menggunakan dan juga memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik. Minimal hingga Desember laporan penggunaannya sudah mencapai 100%. Apollo mengatakan dari pengalaman sebelumnya, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan APBD perubahan mulai dari kebijakan umum anggaran, selanjutnya prioritas dan plafon anggaran sementara, hingga perencanaan program dan anggaran sudah harus disiapkan dari sekarang. Tidak hanya itu, rencana kerja pemerintah daerah perubahan dari masing-masing OPD yang ada juga sudah harus segera disiapkan agar nantinya akan dibahas untuk segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengusulkan pengembangan komoditas jagung dan hortikultura di wilayah setempat. Usulan itu disampaikan saat pertemuan Gubernur Papua Selatan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Saat pertemuan bersama Menteri Pertanian, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan sejumlah usulan termasuk usulan pengembangan komoditas jagung dan hortikultura di wilayah Papua Selatan. Usulan tersebut disampaikan berdasarkan potensi pertanian yang dimiliki Papua Selatan serta kebutuhan bahan baku pakan ternak yang terus meningkat. Apollo Savanpo menyampaikan pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda kementerian dalam mengidentifikasi potensi unggulan setiap daerah di tanah Papua. Dalam pertemuan tersebut, Apollo menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, di mana selama ini perhatian lebih banyak diberikan kepada tanaman padi. Sementara komoditas lain seperti jagung dan hortikultura masih memerlukan dukungan. Ia menjelaskan, Papua Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian selain padi. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan dukungan berupa bibit, pupuk, alat, dan mesin pertanian, serta peralatan pendukung untuk pengembangan jagung dan tanaman hortikultura lainnya.
3: Potensi-potensi apa saja yang bisa kita kembangkan di setiap provinsi dan kabupaten kota yang ada di tanah Papua. Nah, untuk Papua Selatan sendiri, karena kita di bidang pertanian untuk swasembada pangan dalam hal ini tanaman padi itu sudah cukup banyak, sehingga ketika kami diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan kami itu, kami menyampaikan apa yang kami serap dalam kunjungan-kunjungan ke lapangan. Misalnya para petani jagung kita itu menyampaikan kepada kami bahwa selama ini kita hanya memberikan perhatian kepada tanaman padi.
2: Menurut Apollo Savanpo, pengembangan jagung menjadi penting karena komoditas tersebut merupakan bahan utama pakan ternak. Selama ini, kebutuhan jagung untuk pabrik pakan ternak di Papua Selatan masih dipasok dari berbagai daerah di luar Papua, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, hingga Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap dukungan Kementerian Pertanian dapat mendorong peningkatan produksi jagung lokal dan perluasan lahan pertanian. Mengingat, selain memenuhi kebutuhan industri pakan ternak, pengembangan jagung dan hortikultura juga diharapkan meningkatkan pendapatan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan secara maraton menggelar rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRP setempat di kawasan Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Agenda sidang rapat paripurna tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026. Dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ. Gubernur Papua Selatan dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun anggaran 2025. PLT Sekretaris Dewan DPRP Papua Selatan, Florentina Kakare, menyampaikan seluruh agenda kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Ia mengatakan paripurna ini merupakan kali pertama yang dilakukan di gedung baru, tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan dan membutuhkan ekstra tenaga serta ekstra pikiran dalam persiapan. Florentina mengaku berbagai persiapan yang dilakukan merupakan kerjasama yang baik dan solid antara pimpinan dan staf sehingga pekerjaan persiapan bisa dipersiapkan dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut secara baik dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan sidang perdana di gedung yang baru berjalan sesuai dengan yang diharapkan. DPRD Kabupaten Mapi berkomitmen mendukung pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Selengkapnya dilaporkan Desi Baluk.
4: Masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Karena itu, hak-hak mereka harus mendapat perlindungan yang jelas melalui regulasi daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mapi, Ananias Mabur, menyampaikan, peraturan daerah sangat penting dan dibutuhkan karena menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembahasan rancangan perda tersebut. Langkah itu dilakukan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
5: Perda itu memang bukan berarti dia melindungi sepenuhnya, tetapi dia membuka ruang untuk masyarakat adat ketika ada kebutuhan-kebutuhan dasar dari pemerintah pusat, dari provinsi sampai ke daerah. Ini akan dibawa dalam suatu forum dan menjadi keputusan bersama. Sehingga kita perlu mendorong penuh itu perda.
4: Ananias Mabur menilai pengakuan terhadap masyarakat adat juga akan membantu menciptakan kepastian dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam. Dengan itu, potensi konflik dapat diminimalkan. DPRD berharap seluruh pihak dapat mendukung proses penyusunan perda sehingga menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Desi Baluk melaporkan.
1: Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya serta keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Peran tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
6: Tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi, Muskori Kaina Kaimu, mengatakan perempuan adat tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga menjaga berbagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat sehari-hari. Menurutnya, perempuan adat adalah penjaga budaya, penjaga nilai adat, dan penerus pengetahuan yang diwariskan dari leluhur kepada generasi berikutnya. Perempuan adat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan telah berlangsung sejak lama.
7: Itu sangat berguna untuk keberlangsungan hidup daripada masyarakat adat itu sendiri. Yang kedua itu, perda ini sangat membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam hal ini pemanfaatan hutan, karena saya melihat sebagai sosok perempuan adat itu hutan adalah merupakan salah satu pasar bagi mama-mama Papua.
6: Muskori Kaina Kaimu menilai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan adat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, suara perempuan dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Ia berharap keberadaan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat nantinya dapat memperkuat posisi perempuan adat dalam menjaga budaya dan lingkungan hidup di Kabupaten Mapi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Asmat menggelar kegiatan rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Asmat dengan bertema bersinergi mewujudkan perencanaan pembangunan daerah wisata yang berkelanjutan untuk Asmat maju, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaan berlangsung Kamis kemarin di gedung Aula Puspas Keuskupan Agats yang dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Asmat. Sekretaris Daerah Asmat Absalom Amiyaram dalam sambutannya mengatakan, pada dasarnya penyelenggaraan penyusunan RIPDA telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Undang-undang itu menyelesaikan bahwa membangun kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang meliputi 4 aspek perencanaan pembangunan, yaitu untuk industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan juga kelembagaan pariwisata. Menurut Sekda, dokumen RIPARDA penting untuk dimiliki oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Asmat untuk membentuk daya saing di daerah. Penyusunan RIPARDA untuk membentuk arah pembangunan yang terstruktur, di mana RIPARDA membantu pemerintah Kabupaten Daerah Asmat menentukan prioritas pembangunan pariwisata yang selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Absalom Amiyaram berharap dengan tersusunnya RIPARDA harus mampu meningkatkan kualitas dan juga kuantitas destinasi pariwisata nasional secara umum, dan secara khusus dapat memajukan pariwisata di daerah Kabupaten Asmat. Pendengar sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebab

0: Pagkakakilala, pribahasa Malin.
1: Asalim, sambekaiti anim, anim nanggo, hindun, bahindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

program acara UMKM Bicara. Berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasanya di Senin sore pukul 15:30 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan obrolan penuh inspiratif. Ya, obrolan penuh inspirasi ya, yang mana menghadirkan UMKM-UMKM terbaik yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, yaitu program UMKM Bicara. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Nuryanti Rahayu selaku owner UMKM Tenan Abon Tepenoken SMKN 5. SMK Negeri 5 Merauke ya, yang nanti kita juga akan ketahui lebih banyak terkait dengan produk dan juga terkait dengan bagaimana UMKM yang ada di Kabupaten Merauke ya, tetap terus memberikan pelayanan terbaik lewat produk-produknya dan juga dampaknya bagi perkembangan ekonomi di Kabupaten Merauke tercinta ini. Di jalur telepon sudah tersambung ya bersama dengan Ibu Nuryanti Rahayu. Langsung saja saya akan sapa untuk sore hari ini. Ya, selamat sore Ibu Rahayu, Nuryanti Rahayu ya. Oke, dengan Deci di studio Pro 1 untuk sore hari ini. Apa kabarnya nih Ibu Nuryanti Rahayu?
1: Selamat sore. Alhamdulillah keadaan saya dalam saat ini dalam keadaan baik.
0: Amin. Oke, terima kasih juga untuk waktunya ya, sudah sedia untuk dihubungi dan tentunya bisa jadi pembicara juga untuk program acara UMKM Bicara hari ini ya.
1: Terima kasih kembali juga atas kesempatannya.
0: Baik, oke. Ini terkait dengan produknya Ibu ya, berkaitan dengan Tenan Abon. Oke, dan lebih lengkapnya lagi adalah UMKM Tenan Abon Tepenoken SMK Negeri 5 Merauke ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini bisa mungkin diceritakan dulu dari namanya sendiri nih. Oke, apakah produknya muncul ide namanya langsung dari Ibu Nuryanti atau mungkin ada kolaborasi nih?
1: Iya, mungkin ini saya cerita awalnya ya.
0: Boleh.
1: Tenan Abon nih, gimana gitu ya, kok bisa ada brand Tenan Abon di sini. Dulu kami SMK itu dapat bantuan dari kementerian.
0: Oh, ya baik.
1: Namanya Teknopar. Makanya di situ ada TP Noken, itu TP itu Teknopar.
0: Okay,
1: mungkin baik. Kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah Teaching Factory. Nah, dulu itu kami dapat kesempatan untuk difasilitasi guru untuk bisa mencari bahan baku lokal yang atau sumber daya lokal yang melimpah, kemudian diolah menjadi produk apa gitu. Nah, kesempatan itu saya dengan tim saya kita coba-coba buat produk. Mungkin waktu itu kita coba abon, terus nugget gitu ya. Berdasarkan apa ya, berjalannya waktu, tantangan untuk nugget mungkin lebih banyak tantangannya. Jadi kami memilih abon gitu.
0: Okay. Nah,
1: jurusan kami ini kan jurusan agribisnis ternak unggas. Jadi awalnya sebenarnya abon ayam yang kami miliki.
0: Baik.
1: Tapi karena kami kan melihat

0: tensi yang ada di sekitar daerah Tanah Miring ini atau di Merauke ini kan ikan gabus itu melimpah.
1: Baik.
0: Jadi kami coba nih yang biasa kami buat produk itu prosesnya gimana, kami aplikasikan di ikan gabus. Nah, di ikan gabus ternyata saat kami coba tes hasilkan produk, teman-teman tidak mengira kalau itu abon ikan gitu. Jadi saat kita penjualan gitu, responnya baik sekali oleh masyarakat. Bahkan untuk abon ayam, abon sapi itu di bawah ikan abon ikan gastor gitu.
1: Baik.
0: Jadi ya kami berjalan gitu
1: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, iya.
1: Baik, itu awal mula dan juga sedikit cerita nih ya terkait dengan asal-usul namanya nih ya. UMKM Tenan Abon Tepenoken SMK Negeri 5 Merauke, seperti itu ya Ibu Rahayu ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, tadi sudah terjawab sedikit nih terkait dengan abonnya. Tadi sudah disinggung ada abon ikan gastor, kemudian juga abon sapi sama abon ayam ya kalau tidak salah ya.
0: Ya betul. Oh iya, ada abon rusa juga.
1: Ada abon rusa juga, itu menjadi produk daripada Ibu sendiri ya di betul. UMKM ini. Tapi kayaknya best sellernya adalah ikan gastor kayaknya ya, atau bukan?
0: Iya.
1: Oh betul.
0: Bestsellernya abon gastor dengan abon rusa untuk saat
1: okay,
0: ini ya.
1: Oke, baik. Dan sepertinya ini perlu dicoba nih ya.
0: Iya, jangan ragu untuk mencoba.
1: Oke, ini terkait dengan tenan abonnya Ibu sendiri. Kita ingin tahu nih terkait bahannya ya. Apakah sampai sejauh ini tetap stok aman ya? Apalagi untuk ikan gastor, apakah ini berkaitan dengan musim juga nih? Kalau lagi banyak aman, kalau lagi sedikit nih gimana nih caranya nih siasatinya?
0: Untuk proses pembuatan itu prinsipnya sama sih. Pada awalnya itu untuk daging kan kami ada 4 macam abon nih ya. Ayam, sapi, rusa dengan gastor. Itu melalui pertama perebusan atau pengukusan. Kalau yang daging ayam, rusa, sapi itu direbus. Kalau untuk gastor kita pengukusan. Gitu. Nah, setelah dikukus atau direbus, itu baru kami masukkan ke mixer suwir. Kami di sekolah punya alat mixer suwir, jadi keluar dari mixer suwir itu dalam bentuk sudah cabik-cabik gitu, kecil-kecil teksturnya.
1: Okay.
0: Nah, setelah dari situ, baru nanti kita masukkan ke mesin goreng otomatis, atau kita goreng dengan manual, pakai wajan, itu ditambahkan bumbu rempah yang kita buat sedemikian rupa sehingga membuat abon punya brand Tenan Abon ini mungkin orang-orang sering mengatakan lebih khas aromanya gitu.
1: Oke. Kayaknya ini memang betul-betul racikan dapur sendiri yang tentunya jadi ciri khas ya.
0: Setelah itu nanti kita goreng kan ditambah gula garam gitu dengan kaldu nanti sampai kecoklatan. Setelah coklat itu baru kita angkat, kemudian kita pisahkan nih minyak gorengnya dengan abonnya itu dengan spinner. Jadi kadar minyaknya kan jadi lebih ini ya, lebih sedikit dengan spinner atau diperas lah istilahnya gitu. Setelah itu kami menambah supaya daya simpannya lebih lama, kami menambah ini lagi apa, kami oven gitu supaya kadar airnya menguap.
1: Ya, ini berkaitan dengan kualitas produk ya, agar tetap terjamin.
0: Betul.
1: Okay.
0: Jadi kalau untuk abon dari brand Tenan Abon sendiri itu expire-nya kami sampaikan bahwa kami berani sampai 7 bulan.
1: Gitu.
0: 7 bulan masih aman.
1: Karena ini juga sudah pasti ada dilakukan testernya atau juga penelitian sendiri ya, dan juga dikonsumsi sehingga menjamin bahwa untuk kadaluarsanya sekitar 7 bulanan ya, seperti itu.
0: Ya,
1: oke, ini berkaitan dengan bahan baku dan juga proses pengolahannya ya. Dari tenan abon, baik itu ikan gastor, kemudian ayam, sapi, dan rusa ya. Nah, ini Ibu Rahayu bersama dengan tim berapa banyak sih? Atau jangan-jangan Ibu sendiri nih bersama keluarga, atau gimana nih Bu?
0: Kalau tim itu banyak ya.
1: Banyak.
0: Timnya karena banyaknya itu karena saya sebagai guru, kemudian di sekolah itu ada siswa-siswi gini kan, banyak dan silih berganti gitu.
1: Jadi,
0: kadang kita sudah ajari anak murid kita terampil, dia lulus kan gitu. Jadi
1: betul.
0: Seperti itu tuh tantangannya. Jadi kalau tim saya di sekolah kan ruang produksi ada di sekolah itu bersama siswa-siswi SMK. Jadi di ruang produksi kami itu di jam sekolah mungkin saya batasi kalau mau lanjut produksi sampai sore aja.
1: Seperti itu. Jadi kita tahu nih bahwa tim kerja Ibu dengan ruang lingkup di sekolah sendiri, jadi sangat sangat terbantukan sekali ya.
0: Iya. Okay. Jadi anak-anak itu kan datang ke sekolah bukan hanya cari ilmu, tapi mereka juga dapat ilmu, dapat uang juga gitu kan.
1: Betul. Dan itu yang paling penting
0: bedanya.
1: Adalah yang paling penting adalah skill mereka gitu ya. Jadi
0: betul.
1: Ini bekal baik ketika keluar, sudah ada nih dasarnya ya untuk berwirausaha. Siapa tahu mereka lebih fokus lagi gitu ya untuk mengembangkan seperti itu.
0: Iya.
1: Oke, bekal ilmu
0: terus
1: yang sangat baik.
0: Gini, Kak. Ada ruang produksi yang di Jalan Mapi itu, itu saya menampung untuk karena kalau produksi misalnya kan dari ikan gabus itu tadi sebenarnya menarik saat dipanasi kan keluar ekstraknya, ekstrak albumin,
1: betul.
0: Albumin cair itu sekarang menjadi produk herbal kami.
1: Iya.
0: Nah, itu prosesnya kan 12 jam. Jadi kalau di sekolah nanti sampai malam kita agak susah. Jadi ruang produksi di Jalan Mapi itu jadi siswa-siswi yang sudah lulus terus kuliah di sekitar kota bisa lanjut produksi dengan tenan Ambon gitu.
1: Baik.
0: Jadi lanjut produksi di kota dengan tenan Ambon outwall.
1: Oke, jadi ini istilahnya regenerasi gitu ya. Dan mereka juga dapat bisa dikatakan ya keuntungan uang saku juga untuk tambah-tambah ya sekolah, ya kuliah, seperti itu. Oke. Ya, dan ini kalau boleh tahu juga nih ya Ibu ya, karena kan Ibu bersama dengan anak-anak atau siswa-siswi di sekolah ya. Nah, pembagian waktunya tuh gimana nih Bu? Apakah seminggu berapa kali, atau ini juga tergantung dari orderan yang cukup lumayan dan akhirnya ada ekstra tambahan hari atau jam begitu di luar sekolah, atau gimana nih Bu?
0: Kalau untuk di sekolah saya sesuaikan dengan jadwal pelajaran, nanti ada jam produktif. Jam produktif itu jam di mana kita bisa melakukan praktek. Nah, jam praktek itu yang dilakukan untuk produksi. Tapi fokusnya adalah memang kalau di sekolah ke pembelajaran ya. Jadi mengikuti kurikulum yang ada. Kalau di luar apa jam pelajaran ya mungkin ada yang mau lanjut. Misalnya, ibu saya ini apa sudah terampil misalnya buat kecubung sagu. Saya lihat kualitasnya bagus, bisa produksi di luar jam, nanti kita bantu pemasaran masuk ke dalam kemasan dengan brand tenan Ambon gitu.
1: Okay.
0: Terus untuk anak-anak yang laki-laki biasanya mereka, kalau sore kita cari ikan gabus, ya besok pagi mereka bawa ke sekolah.
1: Jadi ikan gabus
0: jadi
1: juga kadang dicari sendiri ya Bu ya sama anak-anak sekolah gitu?
0: Iya, malah sekarang saya kewalahan anak-anak apa nyari ikan gabus itu freezernya sudah mau penuh nih.
1: Wah, ini jadi malah menguntungkan juga ya, karena cari sendiri gitu ya, tanpa dibeli lagi gitu ya. Oke, menarik sekali ini kerjasama yang baik ya. Dan sejauh ini untuk fasilitas daripada pembuatan tenan abon memang punya dari sekolah ya, yang dipergunakan dengan baik ya sama ibu guru dan juga siswa-siswi di SMK Negeri 5 seperti itu ya Bu ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, okay, nah ini terkait dengan pemasarannya sendiri nih. Apakah saat ini ya juga masih door to door ataupun juga mungkin melalui media sosial, atau sudah ada katakanlah pelanggan tetap dan juga mungkin outlet atau tempat yang dititipkan gini untuk penjualannya, Bu?
0: Untuk tenan Abon sendiri itu kita penjualan online, offline dengan ini online ya. Kita juga sebenarnya untuk pemasaran juga ada tim dari sekolah. Juga bisa menghubungi kami gitu, di bagian gitu. Produksi juga bisa.
1: Berarti kemudian kami juga kan nih, Bu, ya?
0: Ya betul. Kemudian kami juga ikut di apa grup jual beli Merauke gitu. Tuh, jadi itu untuk offline-nya ya. Selain yang mungkin Facebook atau IG gitu ya. Kemudian kami secara offline-nya itu kita kerjasama dengan outlet-outlet yang ada di Merauke untuk toko oleh-oleh. Kalau di Merauke mungkin sudah banyak lah, mulai dari betul. Papua, Kaipa Landul, Tifa Rusa gitu.
1: Oke, okay, jadi juga sangat membantu ya?
0: Iya, yang lebih ini lebih luas lagi dengan Pawai Bakery. Kami kerjasama dengan Pawai Bakery, jadi ada 21 titik yang ada di Papua. Outlet Pawai Bakery itu memasarkan produk Abon kami.
1: Berarti gitu. Sampai di luar Merauke ya, Ibu ya?
0: Iya, Manuari, Sentani gitu, di bandara-bandara sudah ada.
1: Nah, ini sudah sejak kapan, Bu? Untuk UMKM Tenan Abon ini sendiri?
0: Kalau Tenan Abon, sebenarnya kami dari 2018 itu sudah mulai ini, iya. Tapi ya memang begitu, semua kita berjalan dari kecil dulu dengan kemasan plastik, ditempel stiker gitu ya.
1: Berproses kecil,
0: ya. Berproses sampai sekarang.
1: Gitu. Wah, luar biasa. Pastinya juga siswa-siswi juga sangat antusias, dan juga kalau sudah sampai di tahap ini, wah ini ada sesuatu yang sangat bernilai gitu ya, Bu ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Nah, ini terkait dengan UMKM yang ada di sekolah nih ya. Yang tentunya juga memberikan dampak positif bagi siswa-siswi dan juga untuk nama sekolah ya lebih terkenal gitu ya. Lewat branding daripada UMKM Tenan Abon ini sendiri seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini yang ingin Ibu mungkin sampaikan ya, terkait dengan UMKM yang ada di lingkungan sekolah, terutama untuk siswa-siswi SMK Negeri 5 sendiri nih, harapannya ke depan dan juga ilmu yang sudah dibagikan ya, dan prosesnya yang cukup lumayan panjang dari 2018 ya, Ibu ya, yang boleh dibilang sih masih pemula sampai sudah ada di tahap ini, dan bahkan produknya sudah sampai ke luar wilayah Papua. Oke. Okay. Apa yang ingin Ibu sampaikan nih?
0: Ya, semoga dengan aktivitas yang kami lakukan dari tim Tenan Abon baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga ilmu yang dibagi itu bisa bermanfaat di suatu saat nanti ya. Jadi bisa menjadikan modal untuk anak-anak yang ingin berwirausaha. Kita juga ingin menghasilkan wirausaha-wirausaha muda gitu ya. Itu harapan dari kami, tim Tenan Abon gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya kalau di SMK sendiri itu memang ada Teknopark itu memang inkubasi bisnis. Jadi bukan hanya Tenan Abon yang ada di SMK Negeri 5 Merauke. Itu ada tenan teh sarang semut, ada tenan keripik pisang, ada keripik pisang rasa nangka dan coklat gitu. Jadi sebenarnya tenan di sana ada beberapa di bawah koperasi sekolah gitu.
1: Oke, okay, baik. Iya, jadi bekerja sama dengan juga guru-guru yang lain atau siswa-siswi lain yang punya tenan yang berbeda tapi berkecimpung di dunia UMKM seperti itu ya Bu ya?
0: Benar-benar.
1: Oke, okay. Nah ini dari pengalaman Ibu nih bersama semua tim guru dan juga siswa-siswi dari SMK Negeri 5 Merauke nih ya. Menurut pandangan Ibu sendiri, dampak atau pengaruh dari UMKM ini apa, cukup atau sangat membantu untuk menaikkan tingkat perekonomian mungkin mulai dari rumah masing-masing atau mungkin dari kebutuhan pribadi gitu ya, sejauh ini seperti apa nih pengaruhnya Bu?
0: Untuk pengaruh mungkin dari kami tim sendiri dulu yang terdekat ya, itu sangat berpengaruh. Jadi dari saya penanggung jawab produksi gitu, kemudian tim-tim saya, kita mendapatkan penghasilan tambahan yang sudah lumayan. Okay. Kami mungkin sekitar 20-an lah untuk saat ini. Kemudian selain itu, nama baik sekolah gitu jadi dikenal.
1: Betul.
0: Dikenal oleh masyarakat gitu ya. Karena Tenan Abon ini kan 2023 itu kita finalis AKI 2023. Kemudian kami dapat juara satu di pemberdayaan kampung, itu inovasi tepat guna. Kemudian kami juga dapat juara satu juga di tahun itu, inovasi tingkat daerah oleh Bapak Rida. Jadi SMK Tanah Miring jadi lebih dikenal gitu.
1: Oke, baik. Luar biasa nih ya Bu ya, untuk karya yang dibangun bersama seperti itu ya Ibu ya. Oke, walaupun mungkin lokasi daripada sekolahnya agak jauh dari Merauke ya.
0: Betul.
1: Oke, jadinya tentu ini juga ada sisi positif baik sekali gitu ya untuk siswa-siswinya. Dan kita kalau momennya mungkin mau belajar pun juga bisa ke sana langsung gitu.
0: Bisa ke ruang produksi kami.
1: Oke. Nah, ini sejauh ini juga untuk istilahnya distribusinya bagaimana nih? Apakah dibuat sekalian cukup lumayan banyak untuk produknya, lalu mungkin dengan kendaraan dari sekolah atau gimana untuk didistribusikan ke kota nih Bu?
0: Kalau untuk distribusi, untuk produksi, kami tetap produksi untuk stok. Karena kalau tidak produksi untuk stok, kami tidak ingin mengecewakan pelanggan. Saat pelanggan butuh sekian gitu, kami usahakan ada gitu kan. Jadi produksi tetap berjalan terus. Kemudian untuk distribusinya dari Tanah Miring ke kota, itu ada mobil waktu itu dari Kementerian Pertanian. Jadi saat kami berinovasi terus dikenal oleh kementerian atau SKPD lain. Jadi banyak bantuan peralatan yang kami dapatkan, termasuk mobil untuk mobilisasi produk-produk gitu. Jadi dari Tanah Miring bawa ke kota langsung.
1: Sudah sangat gampang gitu ya.
0: Ya, tapi selain itu juga kebetulan saya juga tinggalnya di kota, jadi biasa sekalian lah pulang pergi gitu. Jadi stok ada di Jalan Mati gitu.
1: Jadi Ibu yang istilahnya pulang pergi dari kota ke lingkungan sekolah SMK Negeri 5 seperti itu ya.
0: Iya.
1: Sudah terbiasa nih.
0: Sudah, dan kami juga melayani kalau misalnya ada tamu dari mana gitu, terus tolong diantarkan tuh oleh-oleh gitu ke hotel. Nah, biasanya tugasnya kami yang tinggal di kota itu yang pengantaran gitu.
1: Oke, baik ya. Ya Ibu, di akhir dari obrolan kita untuk saat ini ya, mungkin sejauh ini kendala yang dihadapi ya oleh Ibu sebagai koordinator untuk UMKM Tenan Abon sendiri bersama siswa-siswi, atau mungkin berkaitan dengan hal-hal lain yang juga berpengaruh gitu ya sampai sejauh ini.
0: Kalau kendala yang dihadapi seperti yang tadi disampaikan ini ya, mungkin kan gastur itu kan musiman ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau di musim kering itu harganya kan bahan bakunya mahal. Cuman kami sudah siasati dengan proses produksi untuk setengah jadinya itu di saat musim gastor banyak seperti sekarang ini.
1: Okay.
0: Kan gastor banyak, kami proses sampai setengah jadi. Jadi di freezer itu sudah setengah jadi, cukup untuk 1 tahun gitu.
1: Okay,
0: sampai
1: baik.
0: Musim lagi. Jadi harganya tetap nggak naik turun. Pas nggak musim harganya mahal gitu, nggak juga. Jadi tetap harganya tetap sama. Baik itu pas musim ikan gabus banyak atau sedikit.
1: Okay, baik, itu strateginya ya dari Ibu sendiri dan juga semua tim. Nah, karena juga untuk best sellernya masih tetap ikan gastor ya, jadi mau tidak mau supaya produknya ini tetap ada terus ya, jadi cara tersebut dipakai untuk bisa membuat stok tetap aman begitu ya Bu ya.
0: Benar-benar. Sekarang sudah mulai ini kita mempersiapkan kapsul ikan gabusnya.
1: Oh ya baik.
0: Semoga nanti bisa cepat kita dapat untuk BPOM-nya gitu. Nah semoga kedepannya tuh lebih ini lagi.
1: Okay. Tapi kalau untuk persyaratan. Terkait persyaratan nih, kendala-kendala yang dihadapi tidak ada terlalu begitu berpengaruh ya Bu ya. Kan ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh masing-masing UMKM yang mana itu bisa membantu supaya produknya ini aman secara administrasi nih Bu. Sejauh ini aman ya?
0: Ya selama ini kami dapat bantuan juga dari Dinas Kesehatan untuk uji lab gitu. Baik untuk semua abon itu juga sudah diuji, tapi kami belum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian untuk kapsul ikan gabus itu juga kami sudah uji lab, tinggal 2 item saja. Kemudian untuk prosesnya juga untuk ID halal kami juga sudah memiliki, jadi tinggal BPOM-nya aja sih. Kalau ID halal sudah ada, tinggal BPOM siap untuk ke pasaran.
1: Okay. Gitu. Berarti jauh lebih aman dan juga pemasarannya jauh lebih tenang gitu. Wah. Ya, aman.
0: Iya.
1: Dan malah lebih go terus ya keluar daerah gitu.
0: Amin.
1: Okay. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada teman-teman UMKM yang lain nih ya, yang ada di Merauke secara khusus dan juga secara umum yang ada di Papua Selatan nih?
0: Sedikit saja sih dari kami, UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian ya. Jadi bagaimana untuk kita terus berdiri, tetap semangat meskipun kadang kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi itu berbagai macam gitu. Kita harus tetap semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi baru supaya kita juga punya ciri khas tersendiri. Jadi kita bisa kompetitif di pasaran. Jadi supaya kita juga tetap eksis di pasaran, bagaimana kita membuat produk kita itu mempunyai ciri khas tersendiri sehingga lebih dikenal dan dikenang oleh konsumen, dan satu kali beli berikutnya beli lagi dan nambah lagi, lebih banyak lagi gitu.
1: Amin dong ya. Tapi Ibu, sejauh ini juga pelatihan-pelatihan tetap terlibat ya bersama dengan siswa-siswi ya, atau kegiatan-kegiatan
0: saya jadi narasumber dari Dinas Pariwisata, terus dari Dakop, terus mungkin kami juga mendampingi dari ada UMKM binaan dari Pertamina, kami juga jadi narasumbernya. Kemarin ada Payum Iwak yang di pesisir Pantai Payum itu bersama UNMUS. Ada juga dengan lembaga pemasyarakatan.
1: Okay. Wah keren nih ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nuryanti Rahayu untuk obrolannya yang tentunya sudah memberikan edukasi penting buat kita semuanya, terutama juga untuk lebih memberikan dukungan kepada teman-teman UMKM yang lain ya.
0: Terima kasih kembali atas kesempatannya.
1: Oke, semakin sukses dan semoga kita bisa berjumpa langsung ya Ibu ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ya, mendengar demikian obrolan untuk sore hari ini ya dalam program UMKM Bicara bersama dengan Ibu Nuryanti Rahayu selaku koordinator untuk UMKM Tenan Abon TP Noken SMK Negeri 5 Merauke ya, yang sudah Anda dengarkan obrolannya di sore hari ini. Dan tentu di setiap Senin sore pukul 15.30 waktu Indonesia Timur Anda juga bisa mendengarkan UMKM Bicara obrolannya di Pro 1 RRI Merauke. Dan informasi bulan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Ih,
2: amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga. Disampaikan bahwa sehubungan dengan telah keluarnya PBB, Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, maka dengan ini kami menginformasikan kepada wajib pajak yang mempunyai tanah di wilayah Kampung Sidomulyo dan bertempat tinggal di luar wilayah Kampung Sidomulyo agar dapat mengambil lembar SPPT PBB di kantor Kampung Sidomulyo. Dan adapun batas terakhir pengambilan lembar SPPT PBB pada tanggal 30 Juli 2026. Demikian disampaikan. Dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Berikut disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut pendengar kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah garapan milik Sudarno dengan ukurannya panjang 150 meter, lebar 100 meter, dan luas secara keseluruhan 15.000 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Ivo Kamale Gepse, sebelah timur tanah milik Agustinus Kakar Mahuse, sebelah barat tanah milik Sudarno, sebelah barat jalan padat karya, sebelah selatan tanah milik Sudarno, dan tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Sudarno selaku penjual atau pihak pertama kepada saudara Supandi sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Yang berikut, pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Urum, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah garapan milik Langkir dengan ukurannya panjang 104 meter, lebar 96 meter dan luas secara keseluruhan 9.984 meter persegi. Batas-batasnya sebagai berikut, sebelah utara tanah milik Andreas Ukai Gepse, sebelah timur jalan masuk west, sebelah selatan jalan poros padat karya, sebelah barat tanah milik Wenceslaus Rorim Pandey. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Lankir selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada saudara Gimo Santoso sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Urum, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Berikut kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Pengadilan Agama Merauke, ditujukan kepada Amir bin Kasim, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 31 Maret 1974, usia 52 tahun,
Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wira swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Trikora RT 9 RW 2, Kampung Rawasari, Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi panggilan berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang yang bernama Kuzaimah Ngawani binti Muklisin yang diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 28

SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Jalan Agam di Jalan Agam KM 08 RT 00 RWL 00 Kelurahan Kepi Distrik Oba'a Kabupaten Mapi Provinsi Papua Selatan dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi panggilannya bahwa berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang yang bernama Lisa binti Surasmo alias Surasmo yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa. Pada hari Selasa tanggal 29 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi dan juga hiburan lainnya rangkaian Merauke sore ini masih akan terus berlangsung di ruang dengar Anda sampai nanti pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur bersama saya Deci yang tentunya masih menemani Anda untuk saat ini. Dan selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda. Bagi Anda yang mungkin sudah selesaikan rutinitas di tempat kerja dan hendak pulang ke rumah masing-masing, tentu juga yang masih di dalam perjalanan, hati-hati untuk mengendarai kendaraannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar kita di program Cek Fakta yang tentu berisikan beberapa daftar informasi hoax yang menjadi referensi informasi buat kita semuanya. Ya, terkait dengan informasi hoax atau informasi bohong yang beredar di media sosial, tentu menjadi edukasi buat kita untuk menghindari juga mencegah penyebarannya ya semakin luas. Kita awali untuk informasi Cek Fakta yang pertama. Ya, diawali dengan informasi hoax atau informasi tidak benar. Gunung Lau akan erupsi besar dipicu gempa kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro. Ya, kita dengarkan penjelasannya ya untuk Anda update-kan dari laman komdigi.go.id yang mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lau di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar. Iya, mengalami erupsi besar dan beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu oleh gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya adalah klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com bahwa iya, bahwa Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lau akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lau dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Ya, itu informasi hoax yang pertama terkait Gunung Lau akan erupsi besar dipicu gempa kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro untuk Cek Fakta kita. Dan kita beralih ke informasi yang kedua. Ya, yang dikutip juga dari laman komdigi.go.id, video Presiden Prabowo instruksikan sekolah di Indonesia belajar game Dota. Selengkapnya bahwa beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden yang berjudul bahwa live upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris pada 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dan dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26 dan hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan. Sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar untuk memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Ya, itu Cek Fakta informasi hoax kita yang kedua dan informasi hiburan untuk Anda. rangkaian broadcast sore ini. Tentu waktu Anda bersama saya menemani suasana siang dan juga sore hari Anda sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Semoga informasi dalam cek fakta ini tentu juga akan menambah referensi penting untuk kita ketahui bersama ya, beberapa informasi hoax yang perlu kita hindari.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa kata dunia.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

terpesona di antara seribu malam. Inikah malam kita? Kulihat semua bintang menjelma purnama dalam langit cahaya.

PUBG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani waktu istirahat dan aktivitas malam Anda bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, malam hari memang menjadi waktu yang tepat untuk sedikit melambat dari kesibukan. Setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi hingga petang, kini saatnya menikmati suasana yang lebih tenang sambil bersantai bersama keluarga, menyelesaikan pekerjaan, atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat. Dan hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti pendengar, Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz. Selain itu, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan saya akan hadir menemani malam Anda dengan berbagai informasi, berita terkini, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana malam ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke. Dan nanti pada pukul 18.30 kami akan bagikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat. Dan untuk selanjutnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: 쪽뻑 쪽뻑 쪽뻑
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah,

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan sebelum kami bagikan pengumuman berikut yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat, kami sapa terlebih dahulu seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Semoga malam ini dapat membawakan ketenangan untuk kita semua. Dan bagi Anda yang saat ini masih bekerja atau tengah beraktivitas, semoga kerjaan atau aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar, amin. Dan bagi Anda yang saat ini sedang bersantai di rumah dengan secangkir kopi atau teh hangat, selamat bersantai dan semoga terhibur dengan beragam program yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, baik pendengar, selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Baik pendengar, satu pengumuman berikut ini kami peroleh dari pemerintah Kabupaten Merauke, Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga. Sehubungan dengan telah keluarnya PBB, Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, maka dengan ini kami menginformasikan kepada wajib pajak yang mempunyai tanah di wilayah Kampung Sidomulyo dan bertempat tinggal di luar wilayah Kampung Sidomulyo agar dapat mengambil lembar SPPT PBB di Kampung Sidomulyo. Adapun batas terakhir pengambilan lembar SPPT PBB pada tanggal 30 Juli 2026. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Baik pendengar, demikian dari satu pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Dan untuk selanjutnya kami masih akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan. Dan sembari menanti ya warta berita Gema Papua nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama kami ya di RRI Pro 1 Merauke di 94,8 MHz. Dan untuk selanjutnya kami putarkan terlebih dahulu Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena No Viral No Justice. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan

0: Jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ini. Keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz. Dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita rehat sejenak mendengarnya lagu-lagu

Dinasti Skor Wheel 1 Nusantara. Hadir dengan beragam berita pilihan yang informatif dan aktual, akan kami sajikan untuk menambah wawasan Anda mengenai perkembangan terkini di bumi Cendrawasi. Bersama rekan kami Desi Baluk yang akan menemani Anda. Dan mari kita simak perkembangan terbaru dari bumi Cendrawasi dalam Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22.000 unit rumah. Sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
3: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang yang titik di Kampung Moso, itulah simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 1.900 jadi 4.500. Bukan lompatan luar biasa tinggi. Ya, meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antaranya memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik. Ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
2: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
3: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
4: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa memang di Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat di sini dan ini merupakan satu titik yang memang untuk mengurangi satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah, sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
2: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diah Mawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan Roni Hisage.
5: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa, tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
6: Tuntutan yang kita berikan

0: Sementara itu kasubsi penyidikan dan pengendalian operasi Kejari Jayawijaya Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 4 Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Laporan Dwi Juniarti.
2: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsilius Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, dasarian 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026.
3: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
2: Marsilius menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan dua unit usaha pangan asal hewan di Biak Numfor telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Reporter Oki Pinontoan.
4: Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada dua unit usaha asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, UD Bintang 5 dan HD Retail Indonesia pada 12 dan 13 Mei lalu, tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan keduanya mendapatkan sertifikat NKV. Hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos, saat mengunjungi gudang pendingin atau cold storage UD Bintang 5 di Kompleks Perumnas Sorido Biak Jumat 19 Juni 2026. Inyoman Polos mengapresiasi upaya cepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor serta dua pelaku usaha sehingga sejumlah rekomendasi telah dilengkapi dan dipenuhi guna menjamin keamanan, kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat.
5: Kami dari Tim Auditor mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor karena begitu responsif memberikan pembinaan kepada unit usaha gudang pendingin atau cold storage untuk mengajukan atau memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat NKP. Sertifikat NKP itu adalah sertifikat tertulis, mungkin tertulis bahwa gudang pendingin itu telah memenuhi persyaratan hajin sanitasi yang dipersyaratkan agar mendapatkan penjaminan terhadap keamanan pangan asal hewan. Terutama adalah terdiri adalah daging ayam itu sendiri. Begitu keluar dari kosori tetap memberikan penjaminan keamanan pangan asal hewan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan rekomendasi, kemudian kami turun ke pihak, ke gudang-gudang ini, UD Kusumo dan TPA di Retail Indonesia pada tanggal 12. Kemudian Bapak Menteri memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Kemudian pada saat ini kami tanggal 18 dan 19 melakukan audit di tempat yang sama, mengklarifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut. Nah, dari perbaikan-perbaikan itu kami ucapkan terima kasih lagi karena begitu antusias, begitu responsif untuk melakukan perbaikan sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat NKP. Kami simpulkan bahwa kedua unit usaha tersebut, baik UD Kusumo maupun PT Hadi Retail Indonesia, telah mendapatkan sertifikat NKP dan kami sudah usulkan ke pusat, nanti TOP pusat akan menetapkan untuk mendapatkan sertifikat NKP.
4: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan, selaku pembina bagi usaha pangan asal hewan, berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati para pelaku usaha, namun memahami akan pentingnya keamanan pangan.
6: Butuh waktu. Kedepannya bukan hanya sekedar dari regulasi, tapi keamanan pangan yang paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari kepatuhan punya betul-betul aman, sehat, utuh, dan halal. Itu yang paling penting. Setelah dilakukan perbaikan, tim auditor telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan mana yang perlu semua dicek satu persatu sesuai teknis. Artinya benar-benar betul-betul detail, tidak harus memberikan rekomendasi tidak, karena detail sekali, karena menyangkut keamanan pangan. Kalau dapat sampai salah, ini kan berbahaya bagi kita, Pak. Keluarkan sertifikat atau bertanggung jawab, terutama tim auditor, termasuk Dinas Pertanian sebagai pembinanya di sini, tetap bertanggung jawab.
4: Trian Sumowardono, selaku pimpinan UD Bintang 5, mengaku pentingnya mentaati regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga produk ayam beku yang datangkan ke Biak betul-betul dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan layak dikonsumsi.
7: Dengan adanya dari dinas provinsi sama daerah, maka itu saya bersyukur yang mendatangkan ayam daging beku di Biak ini untuk mengatakan bahwa Biak ini biar ayamnya steril, apa semua ada untuk keamanan masyarakat, biar aman untuk pemakanannya. Maka itu saya tetap selalu mengikuti aturan-aturan daerah sama provinsi. Bagaimana cara saya biar mendapatkan NKP dan juga kelayakan ayam saya yang di Biak ini, biar untuk masyarakat di Biak, biar bisa aman gitu, nggak ada penyakit-penyakit dan gitu, gitu. Maka itu ini selalu dikontrol terus dari Dinas Peternakan ayam saya, bahwa mungkin setiap satu minggu atau dua minggu mereka selalu datang, sama karantina juga kadang suka ngecek, itu kalau pas pembongkaran, itu saya selalu ikut peraturan. Saya minta terima kasih dari Dinas Ternak Provinsi dan Daerah, bahwa untuk kesanggupan saya ini, saya membuat surat NKP ini untuk kebutuhan di Biak Numfor ini.
4: Selanjutnya, sertifikat NKP akan diperoleh bagi Trian Kusumawardono akan memotivasi usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun tersebut tetap terjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan baik di Biak maupun di luar Biak.
1: Potensi hasil perikanan yang melimpah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi keluarga apabila diolah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya keterampilan pengolahan, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya legalitas agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
8: Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk bergerak usaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan perizinan usaha. Karena itu, DWP Papua Tengah berupaya memfasilitasi peserta yang ingin melanjutkan usahanya melalui pendampingan dan proses penerbitan izin usaha.
9: Sebenarnya ibu-ibu ini punya potensi besar untuk berusaha. Cuma ada beberapa masukan bahwa mereka banyak yang bingung. Ini nanti ngurusnya di mana kalau izin, terus apakah berbayar atau tidak. Kayak gitu. Jadi kami kebetulan ada pelatihan pembuatan abon. Jadi sekaligus setelah ini jika ada yang berminat membuat usaha khususnya di abon ikan atau ada usaha-usaha lain, jadi kami memfasilitasi supaya habis kegiatan ini kalau ada yang berminat mau melanjutkan usaha bisa langsung dengan proses perizinannya.
8: Sementara itu, pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus mengungkapkan, produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
10: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original ya, rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ada PIRT. Nah kan untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
8: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Satuan Polisi Pamung Praja Bovendigul tegaskan komitmen untuk menertibkan minuman keras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Laporan Agustina Yuniarsi.
11: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing.
12: Kalau misalnya apa namanya,
11: Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
12: Perlu kerjasama yang sulit, karena kita tidak bisa sendiri, sehingga kami juga

0: pemerintah kampung yang juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gereja, semua boleh. Jadi kita berusaha dalam sesuatu dalam narkoba dan lain-lain yang perlu kita sampaikan. Kami sampaikan pada prinsipnya lebih dari pendidikan.
1: Ia juga menyampaikan bahwa ke depan langkah penertiban akan dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Harga minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
4: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjuk 260, itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 lit yang 1900 sama juga harganya. Satu karton 160.
5: Ini biasa berapa?
4: 48. Itu jangan 48.
5: Sekarang?
4: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2000 sih, 27.
5: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, biola, masuk. Pembeli berkurang atau?
4: Sejak, ya, dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. Makanya agak menurun sih.
3: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJ Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
6: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja.
3: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Berita terakhir. Ketua DPRK Waropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Laporan Tabina Rumpaidus.
7: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yaneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
8: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik.

0: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
1: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang humanis, serta ketikan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
0: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua Deperka Waropen Yeneke Estadipan dan anggota Deperka Erni Watopa, Pengurus KW Kabupaten Waropen, Tim Penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Balu mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat,

0: Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Merauke di malam hari ini. Semoga malam Anda berjalan dengan baik dan penuh kehangatan. Terima kasih karena telah memilih kami sebagai teman di waktu santai Anda. Dan sesaat lagi kami akan berbagi informasi menarik dan terkini yang telah kami siapkan khusus Anda. Kami awali informasi Merauke malam ini dengan informasi yang berasal dari Tangerang, di mana petugas membuka posko pengungsian serta mengimbau warga Jalan KH Agus Salim, Poris Plat, Cipondoh, Kota Tangerang menggunakan masker. Pasalnya sudah 12 jam berlalu, kebakaran pabrik sendal belum juga padam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia Rahman menjelaskan area yang terbakar berisi sandal, barang jadi, bahan baku padat sejenis karet, dan aneka cairan kimia penunjang produksi. Kondisi ini menyebabkan proses pemadaman berlangsung lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Lurah Tanah Tinggi Dewi Ratnawati mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah mengimbau warga agar menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Dewi juga menambahkan pihaknya tengah mendata warga yang terdampak akibat kebakaran pabrik sendal tersebut. BPBD Kota Tangerang menerjunkan sebanyak 95 personel dan 19 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahtiar, menyatakan material karet dan kondisi itulah yang menyebabkan api lebih sulit dipadamkan karena membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kebakaran pada umumnya. Selama proses penanganan, petugas memprioritaskan upaya memutus penyebaran api agar tidak menjalar ke area lain di dalam kompleks pabrik. Selain itu, petugas juga melakukan pendinginan dan pengamanan terhadap tangki maupun drum yang berisi bahan kimia. Nah, langkah tersebut mendengar dilakukan untuk mencegah potensi ledakan yang dapat memperparah situasi. Madiar juga menambahkan terkait beberapa kerugian dan korban jiwa belum dapat dipastikan. Nah, baik pendengar, itu tadi satu informasi ya terkait dengan Tangerang yang siagakan posko untuk warga terdampak kebakaran pabrik. Untuk informasi selanjutnya pendengar, beralih dari lapangan hijau terkait dengan juara Liga Eropa, Aston Villa kunjungi Indonesia untuk tur pramusim. Pendengar, Aston Villa akan menjalani tur pramusim ke Indonesia pada 1 Agustus 2026. Klub asal Inggris itu dijadwalkan menghadapi Indonesia All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi publik sepak bola nasional karena untuk pertama kalinya Aston Villa akan tampil langsung di hadapan pendukung Indonesia. Tur ini hadir setelah Aston Villa menjalani musim yang bersejarah. Klub asuhan Unai Emery sukses menjuarai UEFA Europa League dan finish 4 besar di Liga Premier Inggris. Pencapaian tersebut mengukuhkan Aston Villa sebagai salah satu kekuatan baru Eropa. Musim depan mereka juga akan kembali tampil di UEFA Champions League. Kemudian promotor Sound Rhythm menilai momentum tersebut layak dibawa ke Indonesia. Kehadiran klub elit Eropa diharapkan memberi pengalaman berbeda bagi para penggemar. Head of Marketing Communication Sound Rhythm Ahmad Satrio menyampaikan kebanggaannya menghadirkan Aston Villa, di mana menurutnya pencapaian klub musim ini membuat perhatian dunia tertuju kepada mereka. Ia juga mengatakan penggemar sepak bola Indonesia layak menikmati pengalaman tersebut secara langsung dengan antusiasme supporter, dinilai menjadi salah satu alasan kuat penyelenggaraan tur pramusim ini. Dan selain pertandingan utama, rangkaian acara juga akan menghadirkan aktivitas tambahan. Penggemar dapat mengikuti latihan terbuka, konferensi pers, dan juga kegiatan komunitas lainnya. Penyelenggaraan menilai
kunjungan ini memiliki arti lebih dari pertandingan biasa ya, di mana agenda tersebut juga memperlihatkan semakin pentingnya Indonesia dalam peta sepak bola global. Nah, benar itu tadi dua informasi ya terkait dengan kebakaran yang terjadi di Tangerang dan juga kunjungan tur pramusim oleh klub Aston Villa. Nah, untuk informasi selanjutnya benar nanti akan kami updatekan setelah drama radio pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti atau pukul 20 ya untuk waktu Indonesia Timur di jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process, produksi dari RRI Jember. Untuk drama radio edisi hari ini, Senin 23 Juni 2026. Selamat mendengarkan.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, wewe, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti dong Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga upnya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
1: Cerai? Bukannya bangun?
2: Enggak sih bu.
1: Astagfirullah bu. Mau nikah lo dia.
3: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, mas, kafe malam-malam.
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam. Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
3: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda pak, ini calon istri orang.
3: Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau murid Pak Darto malam-malam?
3: Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai tergini, Pak?
3: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
4: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
4: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang sek ya saya lihatnya?
1: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya nggak tahu, Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
3: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
3: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
1: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
4: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
3: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
4: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
3: Wah, udah dikenal semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana. Kalau dia jahat gimana.
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
4: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan.
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
4: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
3: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
4: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
4: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
4: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Lah, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
4: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
3: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
4: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
3: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
3: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantannya?
4: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
4: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
3: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
4: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
4: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
4: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
3: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
1: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
3: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
3: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
6: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
6: Makanannya enak banget.
3: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
1: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

Masih bersama kami pendengar di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke di malam hari ini. Anda masih ditemani bersama saya Yogi Andriansyah hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti atau pukul 12 malam. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pada malam hari ini. Untuk lanjutan informasi Merauke malam ini selanjutnya pendengar, kita akan bagikan informasi terkait dengan 58% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Baringbak Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwari Sanusi mengatakan temuan tersebut tertuang dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Kemenaker juga menyoroti masih terjadinya skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dan ini yang berdampak pada daya saing tenaga kerja nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, mendengar, pemerintah terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi balai latihan kerja atau BLK, penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dengan kebutuhan industri. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi ya terkait dengan 58% tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor informal atau pekerjaan yang tidak match dengan jurusannya. Oke, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya pendengar yang akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Ya sudahlah.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pendengar, pembangunan memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam setiap proses pembangunan, aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki keterkaitan kuat dengan wilayahnya juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Dan berikut ini informasi yang kami himpun dari Kabupaten Merauke, di mana masyarakat adat suku Kimaima menyatakan penolakan terhadap rencana program strategis nasional atau PSN Cetak Sawah Rakyat yang akan dikembangkan di wilayah Pulau Kimam. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar lembaga masyarakat adat suku Kimaima bersama pemerintah Kabupaten Merauke. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke itu dihadiri perwakilan masyarakat adat dari 5 distrik, yakni Kimam, Taboji, Padua, Wan, dan Kontuar. Forum tersebut membahas rencana teknis program cetak sawah sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka. Dalam kesempatan itu, masyarakat adat menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak program yang dinilai memiliki kemiripan dengan proyek MIVE yang pernah dijalankan sebelumnya. Mereka menilai pengalaman masa lalu meninggalkan berbagai persoalan lingkungan dan belum memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat adat. Salah satu perwakilan masyarakat, Bius Manu, menegaskan bahwa masyarakat adat menginginkan pembangunan yang menghormati hak ulayat serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurutnya, tanah, hutan, dan rawa bukan hanya sekedar sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Pendengar, perbedaan pandangan dalam proses pembangunan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Karena itu, dialog dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat. Dan kita tentu berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan serta menghadirkan kesejahteraan bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Rangkaian Informasi Merauke malam ini. Dan informasi ini juga sebagai informasi penutup kebersamaan kita di program ini. Untuk selanjutnya, nanti pendengar kami masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi lainnya. Dan juga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur atau kurang lebih sekitar 6 menit lagi, Anda akan updatekan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Flat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kita dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini mulai sekitar 26-34 triliun rupiah. Mulis juga diselesaikan sekitar 2,4 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Firly dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta subsidi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUG 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan penerongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih langkah yang saya ikut juga perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau memang dari awal kami berangkat sudah mengorbankan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan
15: dan dikatakan Adin dunia bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jemaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, ke Media Center Haji ke-3 dari Kris Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan di tempat.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke.

PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, selamat malam pendengar RRI Plus 1 Merauke dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan topik malam hari ini yaitu lagu Indonesia. Untuk kategori band Indonesia ya, untuk edisi malam hari ini, malam Senin 23 Juni 2026. Dan bagi pendengar yang pada malam hari ini sedang mengenang seseorang, merindukan keluarga di kampung halaman, sahabat lama, pasangan, atau ingin berbagi cerita dan kenangan melalui lagu favorit, kami membuka kesempatan untuk mengirimkan salam dan juga requestan lagunya. Dan di playlist sudah kami sediakan 10 lagu yang dapat Anda request pada malam hari ini. Yang pertama ada dari Gigi dengan lagu berjudul Janji. Kemudian dari Peter Pan dengan lagunya Mungkin Nanti. Kemudian dari Sela on Seven dengan lagunya Itu Aku. Kemudian selanjutnya dari Cikustik dengan lagunya Pulanglah Padanya. Kemudian selanjutnya ada dari Samson dengan lagunya Bukan Diriku. Selanjutnya dari Ungu dengan lagunya Berikan Aku Cinta. Selanjutnya dari Laskar Cinta dari Dewa 19. Dan selanjutnya ada juga Leto dengan Ruang Rindu. Selanjutnya ada Demasif dengan lagunya Diam Tanpa Kata. Dan yang terakhir ada dari Raja dengan lagunya Pelangi. 10 lagu tadi dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Dan silakan juga kirimkan pesan Anda, sebutkan nama, alamat, atau lokasi mendengarkan, salam yang ingin disampaikan melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan malam hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, langsung saja kita terima penelpon yang pertama pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kakak?
1: Dari Purnama Sari.
0: Oh, iya. Gimana kabarnya Kak Purnama Sari malam hari ini?
1: Baik,
0: sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana cuaca ya di sana?
1: Cuaca di sini alhamdulillah
0: cerah. Cerah ya. Oke, mau diputarkan lagu apa nih, Kak?
1: Purnama Maritas lagunya ada tadi Ungu.
0: Ungu ada Berikan Aku Cinta. Lagu itu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mau diputarkan sekarang untuk siapa?
1: Ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Benjo, ada Pak Bintang Pratama di Palu, ada Bang Andi di Batam sama, ada Bang Luhut. Ada siapa lagi nih? Ada semuanya aja cintan petar kecuali buat apa yang bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Kak Purnama Sari sudah bergabung ya di malam hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih membuka ya jalur telepon hingga nanti pukul 22:45 ya. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Untuk salam dan juga sapaannya bisa melalui WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Oke, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari... Oke, sepertinya sudah ada penelpon yang terhubung. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun ya. Oke, apa kabar Bang?
2: Masam kita Bang, sehat
0: lah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mau diputarkan lagu apa nih Bang?
2: Lain Sepet
0: Sela on Seven. Oke, mau diputarkan ya, untuk siapa, Bang?
2: Pertama-tama tugas saya ke semua kolam rumah. Terus ada Purnama Sari tadi ya. Terus ada Pak Bernat. ada Jakarta, ada di Bogor, ada di Bukti, Pak Anies, ada Bung Leman, ada Mas Suhi, Pak Ida, di Sultan Mas Lia, Ibu Natalia, Abu Rahim, Hamzah Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Tariawa, Bung Irwan, Bung Lema, Pak Ramadan, ini semuanya tempat ribuan juga di Kota Bagus. Selamat malam Kompas Laut. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Nasrun. Selamat malam. Baik pendengar, dua lagu yang sudah di request oleh Kak Purnama Sari dan juga Bang Nasrun pada segmen pertama ini. Langsung saja kita dengarkan satu lagu dari Ungu dengan judul lagunya Berikan Aku Cinta, dan satu lagu dari Sheila on 7, Itu Aku. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di playlist masih tersedia 8 lagu yang dapatan dari request di kesempatan kali ini. 8 lagu ada dari Gigi dengan lagunya Janji, kemudian dari Peter Pan dengan judul lagunya Mungkin Nanti. Kemudian selanjutnya ada dari Jikustik dengan judul lagunya Pulanglah Padanya. Dan selanjutnya dari Samsons dengan judul lagunya Bukan Diriku. Kemudian selanjutnya ada dari Dewa 19 pendengar dengan Laskar Cinta. Dan selanjutnya ada dari Leto dengan Ruang Rindu. Selanjutnya yang ke 7 ada dari Demasif dengan lagunya Diam Tanpa Kata. Dan yang terakhir dari Raja dengan lagunya Pelangi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam. Iya, benar sekali. Dengan siapa nih, kok suaranya agak lain ini tapi gak asing nih?
1: Dengar yang punya Manado, Bang Yogi.
0: Oh, yang punya Manado, Ibu Ani ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Gimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ada banyak kabar.
0: Sehat. Cuaca, alhamdulillah.
1: Cuaca mendukung.
0: Oke. Mau diputarkan lagu apa ini dengan cuaca yang mendukung nih, Bu?
1: Janji.
0: Hah?
1: Janji.
0: Lagu apa?
1: Janji.
0: Oke.
1: Yang pertama
0: janji. Mungkin nanti dari Gigi Janji ya.
1: Ah.
0: Oh iya. Yeah. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Bu Ani?
1: yang orang bajanji ini.
0: Yang tukang bajanji, ha.
1: Nasrun yang bajanji.
0: Heeh.
1: Salam sukses, salam bahagia, dan terlebih Natalia juga, ada terlebih Bangun juga, dan terlebih Putra, Putra Tengnya juga, ada terlebih Bang Yunus, dan Yunus, ada terlebih Bunda Ima juga, ada terlebih Permanata Masari, yang ada di malam, di mana di Tarnate sana, saya lupa namanya, ada terlebih siapa dulu? Bang yang ada di Minahasa sana, Kak Yudin, apa kabar? Salam sukses. Oke, kembali ke yang tugas. Tetap semangat, bahagia terus bersama keluarga. Oke.
0: Amin.
1: Coba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani sudah bergabung ya. Doa terbaik untuk Ibu Ani dan keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kami masih buka ya. Jalur telepon kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar?
0: Cakep. Ubur-ubur ikan lele, baik-baik, Le. Kakak Puja, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Le.
0: Gimana Kakak Puja cuaca pintu nih malam hari ini?
2: Untuk beberapa hari nih panas terus sampai hujan mau turun deh, semua hati deh panas.
0: Sudah masuk musim kemarau berarti ya Kakak Puja ya?
2: Musim kemarau sampai cuci baju tidak pakai mesin, maksudnya cuci baju sih tidak pakai pengering, langsung jemur kering total, jadi sudah.
0: Jadi sudah terima saja berarti. Kabarnya baik juga Kakak Puja, Merauke juga terpantau belum hujan sampai hari ini.
2: Oh, terpantau belum hujan hari ini.
0: Iya.
2: Yakin dan percaya besok siang hujan. Oke, baik.
0: Amin. Mau diputarkan lagu apa Kakak Puja?
2: Ada
0: belum lagunya. Belum dengarkan ya tadi berarti sisa.
2: Ini juga baru monitor.
0: Oh iya.
2: Monitor biar telat tetap pasti.
0: Tetap yang penting hadir ya.
2: Oke aja. Hadir untuk absen dulu.
0: Benar sekali. Tersisa lagu dari Peter Pan dengan Mungkin Nanti, kemudian dari Jikustik Pulanglah Padanya.
2: Aduh sudah Peter Pan.
0: Peter Pan sudah.
2: Yang lain di hatiku hanya dia saja. Kebetulan memang dia ada di list.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Kakak Puja?
2: Lagu ini sama salam spesial buat yang lagi bertugas, semangat dan selalu bahagia.
0: Amin.
2: Pada malam
0: siap.
2: Hari ini pulang hati-hati dan selamat bertugas sampai di penghujung acara.
0: Amin.
2: Lagu ini juga sama salam buat Pak Andi Yudhistira, buat Pak Andi di Batam, juga buat Cita Abang Ita Mami, buat Pak Nasrun, juga buat Kakak Marse. Apakah engkau masih bersembunyi di balik sana atau di singgah sana? Salam kompak for kamu. Buat yang tadi di Manado itu, salam Jo Padia dan dari Bipuja di Bintuni, salam kenal Jo. Yang tadi bilang kita ke ini, ke itu, ke apa itu dia. Salam dia dan saya. Juga buat Ayu Dimasohi, buat Pak Berna sekeluarga, Ibu Otri juga, buat Pak Norki. Pak Norki tuh cuma masuk atau belum? Atau bagaimana begitu?
0: Pak Norki belum hadir ini, suaranya belum terdengar.
2: Ulala,
0: juga.
2: Pak Norki masih sementara lagi bertapa-kapa. Salam kompok Pak Norki, saya yakin Pak Norki sudah dengar, monitor lagi tertawa-tertawa. Tipis-tipis. Juga buat Cita Bayi Cita Mami, salam kompak. Juga buat apa le, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wijati di Wonosobo, mewakili seluruhnya pecinta Ruang Rindu di mana saja berada yang lagi monitor di RRI Merauke, salam kompak, salam manis, salam hormat dan semoga bahagia dan salam sehat.
0: Amin.
2: Buat yang lagi bertugas, terima kasih dan selamat malam. Pasang jaring di tengah laut.
0: Cakep.
2: Ikan lelosi bermain ombak.
0: Cakep.
2: Kiri kanan gerombolan datang, aku tetap dalam perahu.
0: Cakep.
2: Untuk ubur ikan lele saya pamit, nanti ketemu besok siang. Terima kasih dan see you. Dadah, bye bye.
0: Wah, Kakak Puja, terima kasih sudah bergabung dengan pantunnya ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di esok siangnya di Prodangdut. Kakak Puja, jangan lupa untuk hadir kembali. Oke, terima kasih banyak juga Kakak Puja atas doa dan ucapan baiknya. Semoga kembali ke Kakak Puja dan keluarga dimanapun berada. Amin. Oke, baik pendengar, langsung saja kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Ani dan juga Kakak Puja. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, itu tadi telah kita dengarkan ya dua lagu yang direquest oleh ibu Ani dan juga kakak Puja pada segmen kedua program Ruang Rindu malam hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu, masih terbuka ya jalur telepon kami di 0971 333 0745. Untuk salam, pesan ataupun sapanya bisa melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852 7511 2433. Dan mendengar sembari menunggu

0: Dilaksanakan di Stadion Philadelphia. Nah, dua pertandingan tadi pendengar dapat Anda dengarkan siaran langsungnya ya bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 Merauke melalui jaringan terestrial kami. Nah, jangan lupa ya, terkhususnya bagi Anda pendukung sejati Argentina dan Prancis, dua tim yang memiliki bintang sepak bola ya, di mana Argentina ada Messi dan di Prancis ada Mbappe. Oke, kembali lagi kita sapa pendengar ya, untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Merauke yang baru bergabung. Kami informasikan kembali saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di 94,8 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di program ini masih tersedia 6 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. 6 lagu tersisa dari J-Acoustic dengan lagunya Pulanglah Padanya. Kemudian dari Samsons dengan lagunya Bukan Diriku. Kemudian dari Dewa 19 dengan lagunya Laskar Cinta. Kemudian dari Leto dengan Ruang Rindu. Kemudian selanjutnya ada juga dari D-Massive dengan lagunya Diam Tanpa Kata. Dan yang terakhir dari Raja dengan lagunya Pelangi. Nah, mendengar itu tadi 6 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745, di mana pada segmen ke 1 dan kedua tadi sudah bergabung ada Ibu Purnamasari, kemudian Bang Nasrun dan juga Ibu Ani, ada juga Kakak Puja tadi yang sudah bergabung. Dan bagi Anda yang ingin bergabung juga bisa di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo.
1: Terus bisa bicara panjang-panjang lagi.
0: Halo, selamat malam
1: kita
0: Mama.
1: Langsung masuk saja. Iya, selamat malam.
0: Gimana saya, kabarnya?
1: Kabar?
0: Baik,
1: oh,
0: Mama.
1: Puji Tuhan, sehat-sehat. Sama
0: puji Tuhan, alhamdulillah. Gimana? Mau diputarkan lagu apa Mama Ines?
1: The Massive.
0: Oke, Diam Tanpa Kata.
1: Iya, itu sudah Diam Tanpa Kata ya.
0: Mau
1: bicara banyak.
0: Benar sekali. Mau diputarkan untuk siapa nih Mama Ines?
1: Ya, pertama-tama untuk Yogi yang lagi bertugas, bahagia selalu, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nanti
0: Mama
1: pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Selanjutnya untuk yang tadi udah masuk, Bang Nasrun, Purnamasari, Puja, dan siapa lagi ya?
0: Satu, ada Ibu Ani. Bang Nasrun, Ibu Ani, ha?
1: Iya, toh. Dan untuk Pak Freddy, Ibu Utri, selamat malam. Apa kabarnya? Untuk semua saja yang lagi monitor RRI Pro 1 Merauke, selamat malam, harapan terhibur, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dengan keluarga, doa terbaik untuk mereka semua.
0: Amin.
1: Terima kasih Yogi, selamat bertugas, doa terbaik untuk Yogi ya.
0: Baik, terima kasih Mama Ines.
1: Terima kasih RRI Pro 1 Merauke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mama Ines sudah bergabung. Doa baik, doa terbaik juga yang untuk Mama Ines dan keluarga. Amin. Oke, baik pendengar, mungkin sembari menunggu penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang direquest oleh Mama Ines di Bampel. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Duh, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Baik, pendengar, itu tadi telah kita dengarkan ya, satu lagu dari The Massive, Diam Tanpa Kata, lagu yang direquest oleh Mama Ines di Pampel. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, kami masih membuka jalur telepon kami ya di 0971-333-0745. Dan langsungnya kita terima penelpon selanjutnya, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Halo, selamat malam. Dari mana ini? Suaranya enggak asing?
4: Dari Wonosobo.
3: Wonosobo, Ibu.
4: Ayo,
3: siapa ini namanya? Aduh, agak lupa nih. Wigiati ya?
4: Iya, betul.
3: Wigiati atau Wigiati, Bu?
4: Wigiati.
3: Wigiati. Halo, selamat malam, Ibu Wigiati. Apa kabar?
4: Halo, selamat malam, kabar baik. Dengan siapa saya?
3: Dengan Yogi. Dengan Yogi, Bu.
4: Iya, selamat malam Mas Yogi. Mas Yogi, uh-huh. Mas Aldo.
3: Oh, iya,
4: Mas
3: iya.
4: Ari ya.
3: Benar, sama kalau Mbak Deci.
4: Kalau Mbak Deci apa?
3: Iya, cuma satu soalnya ya.
4: Oke. Okay. Tiga hampir sama, jadi suka bingung.
3: Oke. Okay. Gimana Ibu Wigiati mau diputarkan lagu apa ini?
4: Lagu dari Judika.
3: Judika.
4: Hanya satu kata.
3: Judika. Oh, sudah disiapkan di playlist Ibu. Mungkin boleh saya sebutkan okay. lagi ya.
4: Iya, boleh. Okay. Sebutin.
3: Oke.
4: Okay. Lupa saya.
3: Oke. Okay. Tersisa lagu dari Jikustik, Pulanglah Padanya, kemudian dari Samson.
4: Iya, ya, itu.
3: Oh, dari Jikustik aja?
4: Iya.
3: Oke, ya. Mau diputarkan untuk siapa nih, Bu Wigiati?
4: Buat Mas Ari. Selamat malam, selamat tugas. Sampai tuntas.
3: Mm-hmm.
4: Sehat-sehat, semangat selalu. Pulangnya hati-hati.
3: Siap, Ibu. Terima kasih, ha.
4: Sudah makan belum?
3: Oh, sudah tadi siang.
4: Tadi siang. Iya, nanti makan ya.
3: Siap, Ibu.
4: jangan lupa makan.
3: Siap.
4: Oke, terus lanjut. Salamnya buat Kak Puja, buat Bunda Ima, buat Pak Freddy bersama Bunda Utri. Terus Bang Marcel, Bang Bintang,
3: mm-hmm.
4: Pak Ramadan. Terus siapa lagi ya?
3: Ayo siapa?
4: Bang Luhut.
3: Uh-huh.
4: Terus, aduh semuanya.
3: Terlalu banyak ya?
4: Dan, iya, pokoknya semuanya Merauke dan sekitarnya ya.
3: Baik.
4: Oke, buat Mas Ari.
3: Mas Yogi.
4: Oh, Mas Yogi.
3: Iya.
4: Lupa lagi.
3: Oke.
4: Mas Yoginya dua, jadi bingung. Oke. Oke, Mas Yogi, terima kasih. Saya tunggu lagunya.
3: Okay. Baik, terima kasih kembali Bu Wigiati. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Wigiati. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dari Wonosobo. Dan doa terbaik untuk Ibu Wigiati dan keluarga dimanapun berada. Amin. Oke, baik pendengar, saat ini sudah pukul 22:52 untuk waktu Indonesia Timur. Dan kita tutup program Ruang Rindu malam hari ini dengan satu lagu yang direquest oleh Ibu Wigiati, dengan judul lagu Pulanglah Padanya dari Jikustik. Sebelum kami putarkan, kami ucapkan terima kasih banyak tadi yang sudah bergabung melalui telepon kami. Ada Ibu Purnamasari di Ternate, kemudian Bang Nasrun di Sulteng, Ibu Ani di Manado, Kakak Puja di Pintuni, Mama Ines di Pampel, dan yang terakhir ada Ibu Wikati di Wonosobo. Terima kasih banyak sudah bergabung dan juga request lagu pada malam hari ini. Bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung, tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan ya. Kami tunggu Anda untuk bergabung. Baik, langsung saja pendengar, kita dengarkan lagu dari Jikustik, Pulanglah Padanya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam

0: Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, malam yang indah ini akan terasa semakin hangat dengan alunan musik dan juga cerita yang menginspirasi. Oleh karena itu pendengar, selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan kisah inspirasi yang semoga dapat memberikan energi positif bagi Anda semua. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan..."

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda pemimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Miss Lewis berkata, "Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya."

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, akhirnya tibalah saatnya saya harus pamit dari ruang dengar Anda malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang telah setia bersama kami, mengirimkan salam, request lagu, dan berbagi kebersamaan sepanjang siaran hari ini. Tetap semangat untuk Anda yang masih beraktivitas dan selamat beristirahat bagi yang akan mengakhiri hari ini. Semoga malam Anda menyenangkan dan esok hari membawa semangat baru. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini siaran kami akan berlanjut dengan relay RRI Pro 3 yang akan menghadirkan informasi dan juga perkembangan terkini. Dan jangan lewatkan juga pertandingan bola pada esok hari tanggal 23 Juni 2026, pertandingan antara Argentina melawan Austria dan juga Prancis melawan Irak yang dapat Anda dengarkan melalui siaran terstel kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Demikian saya berkenalan, saya Gian Driansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Sampai jumpa kembali di esok siang, tepatnya di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.

Silan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS ramah. Menurutnya keberhasilan MPLS haruslah dilihat dari bagaimana setiap murid baru merasa diterima, aman dan nyaman memasuki lingkungan belajar yang baru. Ia juga menegaskan MPLS ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Kita beralih ke informasi lainnya, PT PLN Persero menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, di mana langkah itu mencakup pembangkit listrik milik PLN maupun mitra independent power producer.

Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Myanmar menonaktifkan secara permanen 143.409 kartu SIM yang diduga berkaitan dengan judi online. Penonaktifan permanen itu dilakukan antara Maret 2025 dan Mei 2026. Setelah kartu tersebut diketahui digunakan untuk mengirim sejumlah besar pesan identik yang berkaitan dengan judi online. Pihak berwenang juga memblokir 1.120 kartu SIM yang digunakan untuk mengoperasikan rekening keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dan menutup secara permanen lebih dari 1.000 akun dompet digital yang berkaitan dengan operasi judi online. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pemusatan latihan jangka panjang berdukungan anggaran pemerintah menjadi kunci melahirkan atlet-atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyambut gembira kebijakan tersebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyiapan atlet-atlet berprestasi di level dunia terus berjalan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan.

0: gaji ya nih. Ya apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria.

SD kedua grup J Piala Dunia 2026, di mana kedua tim sudah 3 kali bertemu dan pada laga terakhir berakhir imbang 1-1. Di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas pada Selasa dini hari ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Di mana pertandingan krusial ini akan kick off ya.

Anda juga memprediksi jalannya pertandingan nanti ya antara Argentina dan Austria, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Bung Kuan. Olahraga.
0: Biasanya hadir di sini, belum ya, tapi ya. Kapan ini jadwalnya?
1: Belum
0: ya. Bung, ini kita bahas Argentina versus Austria. Kalau dilihat dari head to headnya gitu ya, tapi kan kebanyakan friendly match ini ya. Memang Argentina menang cukup telak 1-5 di tahun 80 dan sisanya seri, dan juga Austria menang 1-0 pada masih tahun yang lama. Nah, tahun 66. Bagaimana, Bung? Peluang dari Argentina versus Austria nanti malam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang kedua tim berangkat dari hasil yang positif ya.
0: Yeah.
1: Artinya kalau kita lihat kemarin kan Austria juga mampu meraih kemenangan. Jadi saya kira mereka juga datang dengan optimisme yang tinggi juga untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi ya harus diingat juga, lagi-lagi ini kan pertandingannya melawan Argentina ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Dan yang kita tahu Argentina kemarin bermain sangat-sangat baik saat mengalahkan Aljazair. Artinya bukan hanya soal power, tapi bagaimana permainan yang dibangun ya oleh para pemain dari tim asuhan Lionel Scaloni di pertandingan itu. Jadi kita lihat memang Argentina di pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang siap untuk mempertahankan gelar mereka di turnamen kali ini. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Messi bermain sangat-sangat baik dengan hat-trick yang luar biasa. Jadi saya kira Messi di pertandingan ini juga akan bersemangat untuk bisa mempersembahkan kemenangan. Bung Lukman, nanti di pertandingan nanti akan bisa membawa Argentina bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi pastinya Argentina ingin secepatnya lah, secepatnya untuk bisa lolos ke fase gugur sembari mengatur napas. Jadi kalau bisa lolos sekarang kan berarti di pertandingan ketiga mereka bisa lakukan rotasi dengan lebih enak. Artinya mereka secara kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu untuk menyambut pertandingan di fase gugur nanti.
0: Iya, jadi Messi ini jadi panggung ya, panggung Messi untuk mengukir sejarah ya.
1: Iya. Betul.
0: Ini sudah banyak yang menunggu. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, Bung Kuman.
0: Ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
0: Silakan. Ini beda lagi. Betul. Nih biasanya nih. Ada

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menentukan prioritas, yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Dia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Dia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam.
1: Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Dalam aktivitas kita hari ini, sebelum kita memulainya, kita akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Allah yang adalah penunjuk jalan untuk kita melangkah menjalani hari-hari hidup kita, terlebih khusus untuk hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan masih memberikan kepada kami hari yang baru, nafas hidup yang masih ada pada kami. Kami syukuri dan kami sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu melangkah dengan kekuatan manusia kami yang terbatas adanya. Kami perlu firman Allah yang adalah petunjuk dalam hidup kami, yang adalah pedoman untuk kami melangkah, berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa, menyembah Tuhan Allah yang hidup, seraya meminta tuntunan kuat kuasa-Mu untuk memahami setiap firman Allah yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Para pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa orang percaya hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus? Bukankah cukup dengan percaya kepada Yesus? Hal ini sering ditanyakan, dan mari kita lihat bagaimana firman Allah menjawab hal ini. Kita lihat dari awalnya bahwa kita adalah orang yang percaya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Allah berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini berkata bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, gratis dari Allah, dan bukan hasil dari usaha kita manusia, tetapi pemberian Allah. Kadangkala kita orang percaya hanya berhenti sampai di sini. Yang penting kita sudah diselamatkan, titik. Dan perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa ayat ini masih ada kelanjutannya, khususnya di dalam ayat selanjutnya. Pada ayat yang ke-10, di sana dikatakan karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Benar, kita sudah diselamatkan gratis karena pemberian Allah. Namun ada tanggung jawab bagi setiap orang yang menerimanya. Ayat ini merupakan rangkuman bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan keselamatan yang sudah kita terima. Dan untuk mengetahuinya, mari kita perhatikan ayat-ayat tersebut. Kalimat karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus ini menunjuk kepada pengalaman kelahiran baru, menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan air sebagai deklarasi atau pernyataan hidup untuk mati dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak asal mengaku percaya dan diselamatkan, tetapi ada bukti dalam kehidupan seseorang, yaitu hidup yang baru dalam jalan Tuhan adalah bukti pertobatan. Kemudian kalimat selanjutnya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai ayat ini, kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena kita sudah dipersiapkan Allah, maka kita harus menaruh dalam hati dan pikiran kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kata memandangnya dalam bahasa Yunani ditulis kata ligosomai, artinya perbendaharaan hati dan pikiran. Kita harus ingat selalu bahwa hidup kita sudah ditebus Tuhan dan menjadi milik Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Lalu pekerjaan apa? Kalimat selanjutnya dikatakan, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksud dari ia mau kita hidup di dalamnya adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus tidak bisa dengan cara dan kekuatan manusia yang terbatas adanya, tetapi dengan caranya Allah melalui Roh Kudus, yaitu pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Mengapa? Karena kita manusia memiliki keinginan kita sendiri, yaitu apa yang disebut dengan keinginan daging yang seringkali bertentangan dengan keinginan roh di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dan manusia untuk dapat bisa mencapai tujuan Allah, maka Allah mengutus Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus inilah yang memampukan kehidupan seseorang untuk mengalami perubahan hidup. Ada maksud tujuan Tuhan ketika Dia mengutus Roh Kudusnya dan memberikan dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau menerimanya. Yang pertama adalah untuk memberi dampak, pengaruh yang kuat, sehingga orang percaya ada di dalam kontrol Allah. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 yang berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini berbicara tentang dua pengaruh, pengaruh kedagingan yang diwakili oleh mabuk anggur, dan pengaruh dari Allah melalui Roh Kudus. Kata hendaklah kamu dipenuhi ini menunjuk kepada pengalaman yang berulang, yaitu dipenuhi terus-menerus, sama seperti pengaruh anggur, di mana untuk kita benar-benar dapat dipengaruhi oleh anggur, maka seseorang harus terus meminum anggur. Demikian juga dengan Roh Kudus, untuk kehidupan seseorang benar-benar ada di dalam pengaruh Roh Kudus, maka ia harus terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Baik daging atau tabiat kedagingan manusia maupun Roh Kudus sama-sama dapat membawa pengaruh dalam kontrol kehidupan manusia. Pengaruh kedagingan dengan segala perbuatannya akan membawa kepada kematian. Tetapi pengaruh Roh Kudus dapat mematikan perbuatan daging sehingga kita terhindar dari kematian yang kekal. Kemudian yang kedua, Roh Kudus akan membawa penguasaan untuk memimpin hidup orang percaya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Antara dipenuhi oleh roh dengan dipimpin oleh roh adalah dua hal yang berbeda. Tidak sedikit orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus
2: dalam kehidupannya masih amburadul. Karena setelah dipenuhi dengan Roh, hidup selanjutnya menolak tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan menjadi sia-sia jika orang yang sudah dipenuhi Roh kemudian tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan berduka. Dia akan mengundurkan diri dari orang tersebut. Kemudian yang berikut adalah Roh Kudus dalam hidup seseorang memberi kuasa atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bagi kita manusia, ada keterbatasan, ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Dan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh kemampuan manusia, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percayalah yang akan mengambil alih. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Orang percaya mengerjakan bagian yang dikerjakan, yaitu apa yang sudah nyata yang mampu dikerjakan. Selebihnya, hal-hal yang tersembunyi yang tidak mampu kita kerjakan, itu adalah bagian Allah untuk mengerjakannya. Setiap orang percaya yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam pelayanan juga pasti disertai dengan kuasa. Dan tujuan Roh Kudus menyertai dan memimpin kehidupan seseorang adalah untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas kita adalah menjadi saksi. Yang menjadi tokoh utama dalam kesaksian kita adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Kita hanya dipercaya untuk menjadi saksi, dan kasih Allah akan menyelamatkan manusia yang terjebak dalam dosa melalui kesaksian kita. Karena kita lebih dulu dipercaya dan menerima jaminan keselamatan kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya agar kita mengerjakan perbuatan baik itu. Dan dengan demikian hidup kita menjadi saksi. Harapan saya, kita semua anak-anak Tuhan, kita tidak hanya sampai di tahap menjadi anak-anak Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi kita juga memberi diri kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Kekuatan manusia kami terbatas. Tapi ketika ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hidup. Hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk menceritakan kebaikan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami menjadi kesaksian karena kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kami satu hari ini, bahkan sepanjang perjalanan hidup kami. Kami tidak akan mampu, tapi ketika Roh Kudus yang memimpin hidup kami, hal-hal yang di luar batas kemampuan kami, Roh Kuduslah yang memampukan hidup kami. Kami tidak mampu memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Kami tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan kami. Kami tidak mampu untuk memiliki pengharapan di tengah-tengah penyakit yang kami derita. Kami tidak mampu melihat besarnya Tuhan karena hebatnya pergumulan yang kami hadapi. Tapi firman Allah yang kami dengarkan pagi hari ini, kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menolong kami, yang senantiasa mendampingi kami, sehingga di saat kami lemah, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada Roh Kudus yang akan memampukan hidup kami di saat kami tidak berdaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Allah yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuntun kami sepanjang hari ini berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan kuat kuasa-Mu. Kami umat-umat-Mu keluar masuk kami dari rumah. Tuhan jagai, pimpin kami dalam segala gerak langkah hidup ini. Sehingga sepanjang hari ini, Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kami untuk melakukan pekerjaan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami dipimpin oleh Tuhan sepanjang hari ini dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Melangkahkan kaki di hari baru bersama dengan Tuhan, dengan menerima berkat daripada-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

0: FM.
1: Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bumi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bumi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bumi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bumi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bumi yang berjajar dengan rapi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahusein. Puluhan mahasiswa dan masyarakat mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Vertentensai, Merauke. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu dilaksanakan oleh anggota Komisi 4 DPR Eduardus Kaice selama sehari. Anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaice mengatakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui DPR RI kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk di Papua Selatan. Ia mengaku terdapat 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI, garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang disosialisasikan. Eduardus Kaice menjelaskan sosialisasi 4 pilar kebangsaan merupakan tugas semua pemangku kepentingan negara yang harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Ia mengharapkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia secara khusus di Papua Selatan mempedomani dan melakukan penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan GBHN sebagai pedoman akan kehidupan di Indonesia. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Kapolres Merauke memimpin langsung patroli kasih seraya membagikan ratusan paket kepada warga. Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Bayangkara ke-80, kegiatan tersebut menyasar sejumlah titik padat penduduk di kota setempat. Patroli yang berlangsung pada Senin siang itu menyasar di 5 lokasi yakni Jalan Yobar, Jalan Natuna, Jalan Pintu Air, Jalan Gudang Aran, dan Jalan Cikombong. Rute ini dipilih untuk menjangkau warga di berbagai kawasan yang membutuhkan perhatian khusus dari aparat kepolisian. Dipimpin langsung oleh Kapolres, kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran dipimpin di tengah warga sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap terjaga menjelang hari jadi institusi kepolisian. Para pejabat utama Polres turut serta mendampingi sepanjang jalur patroli. Sepanjang rute, personil menyapa pedagang, pengendara, dan warga di sekitar dengan ramah. Pendekatan humanis ini bertujuan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta memberikan himbauan Kamtibmas sehingga peran polisi sebagai pelindung dan pengayom benar-benar terasa di tingkat akar rumput. Di tengah patroli, polisi juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi simbol nyata kedekatan Polri dengan masyarakat, sekaligus bentuk kepedulian sosial di momen bersejarah bagi Korps Bayangkara. Kapolres berharap kehadiran polisi di lapangan mampu mencegah potensi gangguan keamanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Menjelang Hari Raya Bayangkara, sinergi yang erat antara aparat dan warga dinilai sebagai kunci utama terciptanya situasi dan kondusif. Kegiatan berjalan lancar dan situasi Kamtibmas terpantau aman, semangat pengabdian untuk masyarakat terus dikobarkan guna menjaga kota Merauke tetap nyaman, aman, damai sepanjang waktu. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Soekarmawati di Pasar Wamangu, Merauke. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu, Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Pemantauan dilakukan setiap hari pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

King.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi Taman Pradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi tanggal 23 Juni ya 2026 tentunya, yang bakal temenin kalian semua Taman Pradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya ya di pukul 6 ya lewat 30 menit ya, bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 23 Juni ya. Kira-kira seperti apa ya, kita langsung saja ya Teman Pradua, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di tanggal 23 Teman Pradua. Tanggal 23 Juni ya diperingati sebagai iya, kita lanjut ya Teman Pradua. Kita tanggal 23 Juni ya diperingati sebagai Hari Janda Internasional Teman Pradua. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan 23 Juni sebagai Hari Janda Internasional atau International Widows Day sejak tahun 2011 ya Teman Pradua. Beberapa wanita di seluruh dunia setelah kehilangan pasangan hidupnya harus menghadapi tantangan dan perjuangan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak, dan martabat mereka ya Teman Pradua. Hari Janda Internasional bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh jutaan janda dan tanggungan mereka di banyak negara Teman Pradua. Hari Janda Internasional menjadi kesempatan ya untuk bertindak menuju pencapaian hak dan pengakuan penuh bagi para janda ya. Salah satu memberikan mereka informasi tentang akses ke bagian yang adil atau warisan ya, tanah dan sumber daya produktif mereka Taman Pradua. Kemudian informasi tentang pensiunan dan perlindungan sosial yang tidak didasarkan pada status perkawinan saja ya, serta kesempatan ya pendidikan dan pelatihan Taman Pradua.

Ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Kota Pekanbaru menjadi kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi tinggi. Hari jadi Kota Pekanbaru ditetapkan pada 23 Juni tahun 1984 ya. Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan menjadi kota praja pada tahun 1956, teman Pro 2. Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Beberapa etnis yang memiliki populasi ya signifikan di Pekanbaru adalah suku Minangkabau, orang Ocu, Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa, teman Pro 2.

Pekanbaru akan menggelar hiburan rakyat ya di ruang terbuka atau RTH Tunjuk Ajar ya dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kota Pekanbaru ya yang ke 238 ya teman peradua. Kemudian tanggal 23 Juni juga ya diperingati sebagai hari konvensi Bon ya. Konvensi Bon diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Bon ya, Jerman pada konferensi tahun 2017 setidaknya dihadiri oleh perwakilan 200 negara teman peradua. Pertemuan ini digelar ya setiap tahun dan dihadiri oleh para penanda, maksud kami para penanda tanganan kerangka konvensi mengenai perubahan iklim PBB teman peradua. Penanda tangan tersebut berisi kesepakatan delegasi negara untuk menetapkan batasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bagi setiap negara ya teman peradua. Peringatan Hari Konvensi Bonn menjadi penting karena sebagai upaya ya untuk meningkatkan masyarakat dunia akan kondisi iklim dunia teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dan semoga bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan di tanggal 23 Juni juga yang hari ini merayakan ulang tahun ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu. Panjang umur dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang terjadi ya di tanggal 23 Juni yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya kita akan jumpa lagi tentunya di pukul 7 dengan info-info ya yang menarik tentunya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Sepada ya. Selamat pagi teman peradua.

Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa.

Peraduan kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info ya yang bakal Dona hadirkan ya buat kamu selama satu jam ke depan ya. Dan juga apa nih ya, yang sudah disibukkan ya tentunya dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya, baik yang mau ke tempat kerja iya, yang di tempat kerja, kemudian yang di sudah pada berangkat ke kantor-kantor ya, pastinya sudah memulai ya dengan aktivitasnya. Dan ketika berkendaraan selalu ya utamakan keselamatan sama peradua. Dan selama satu jam ke depan juga ya, karena ada beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya teman peradua. Oke teman peradua, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana langkah sehat dengan metode jalan kaki 66 ya, cocok untuk semua kalangan nih teman peradua. Melakukan aktivitas fisik ringan ya seperti berjalan kaki ya, sangat bermanfaat ya bagi kesehatan. Salah satu metodenya adalah ya jalan kaki 666, yaitu berjalan selama 60 menit ya pada pukul 6 pagi atau 6 sore. Metode ini mencakup ya pemanasan 6 menit ya dengan kecepatan lambat dan pendinginan 6 menit juga teman peradua. Menurut pelatih kebugaran asal Amerika Serikat ya, Mike Julom ya, mengatakan bahwa metode 666 ya membantu mencapai lebih dari 150 menit olahraga per minggu. Sesuai rekomendasi dari ya Asosiasi Jantung Amerika atau AHA ya, menyarankan untuk memulai perlahan ya, cukup 10 sampai 15 menit ya di awal, serta berjalan dengan kecepatan alami yang tetap memungkinkan ya bernapas nyaman teman peradua. Jalan kaki 666 ya membantu membakar lebih banyak lemak sebagai bahan bakar ya, mendukung penurunan berat badan. Latihan ini juga ya meningkatkan kesehatan pencernaan dan tulang ya, serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan kematian teman peradua. Selain itu, berjalan memiliki dampak yang lebih rendah ya terhadap jaringan dan sendi ya dibandingkan lari teman peradua, sehingga lebih aman untuk ya banyak orang, terutama lanjut usia atau mereka dengan nyeri sendi atau keterbatasan gerak ya. Berjalan secara rutin terbukti ya mengurangi gangguan kesehatan mental juga ya, seperti depresi dan kecemasan teman peradua. Oke teman peradua, ini buat kamu ya, ini wajib untuk kamu lakukan, terutama bukan hanya kalangan ya di usia yang lebih tua atau lansia ya, ini berlaku untuk semua kalangan ya, anak-anak muda atau ibu-ibu wajib untuk kita lakukan ya, karena kesehatan itu paling utama ya dan nomor satu ya. Ada metode ya tanpa harus kamu lari ya, ini ada metode jalan kaki yang kamu harus lakukan di dengan waktu yang waktu 60 menit, kemudian di pukul 6 pagi atau 6 sore, kemudian melakukan pemanasan juga selama 6 menit dan pendinginan juga 6 menit teman peradua. Ini kita lakukan perlahan ya, tanpa harus kita keburu-keburu. Pastikan ini bisa berjalan dengan baik, ini terutama buat yang menjaga kesehatan ataupun pola hidup sehat ya, wajib untuk kamu lakukan ya, tanpa bukan untuk menjalankan yang menerapkan juga, tapi
ya ayo kesadaran kembali ya, karena kembali lagi ke kita ya, yang mau sehat pastinya ya wajib untuk melakukan olahraga ya, seperti jalan kaki ya. Oke, Tamam Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini, Tamam Pradua. Jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi, Tamam Pradua.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Oke, teman peradu, kita masih di Sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan juga ya buat kamu yang masih mendengarkan ya RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan tetap semangat ya di hari apa nih, hari Selasa ya, masih semangat dong. Iya, oke, teman peradu, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya, teman peradu, di mana ini bukan tidak bukan nggak loyal ya, genset ya, sering ganti kerja demi prioritas work life balance ya, teman peradu. Genset ya, sering dibilang malas dan tidak loyal ya, gara-gara gampang pindah kerja, padahal realitanya tidak sesimpel itu, teman peradua. Buat mereka ya, kerja bukan cuma soal bertahan ya, soal bertahan lama ya di satu tempat, tapi soal tumbuh, belajar hal baru, dan dapat hidup yang seimbang ya, teman peradua. Di era digital ya, semua info kerja kebuka ya, jadi mereka lebih cepat sadar kalau tempat kerja tidak sesuai ekspektasi ya, kalau udah ngerasa nggak cocok ya, mereka cenderung ya cari yang lebih pas tanpa mikir lama ya, teman peradu. Genset ya, sekarang juga nggak cuma ngejar gaji ya, tapi lebih ke work life balance ya, lingkungan kerja yang sehat, sampai atasan yang enak diajak komunikasi. Banyak yang bahkan rela ya ambil gaji lebih kecil ya, kalau tempat kerjanya bikin nyaman dan tidak bikin stres, teman peradua.

Oke, teman peradua itulah tadi ya. Ini Gen Z punya kerjaan ya. Menurut apa nih? Iya, tidak tahu. Menurut Gen Z ya, atau ini anak-anak sekarang ya, begitulah. Yang mana yang cocok? Apalagi zaman digital ya. Ini mengajarkan ya untuk tidak harus ya bertahan kalau memang itu tidak cocok di tempat kerja yang lama ya, boleh ya untuk cari yang baru biarpun gaji kecil, yang penting rasa nyaman ya, tidak stres juga ya. Itu menurut para Gen Z ya. Iya, jadi menurut yang tua-tua gimana nih ya? Iya, jangan tua-tua amat dang. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Oke teman Prado, kita masih di Spada ya, dan kita di info terakhir ya, karena nantinya di pukul 8 ya, lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk menyampaikan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Prado. Ayo kita ke informasi yang berikutnya, di mana ini ada tanpa sadar ya. Kebiasaan sehari-hari ini bisa tingkatkan risiko kanker teman Pro 2. Walaupun sebagian faktor ya tidak dapat dihindari ya, banyak orang tidak menyadari ya bahwa kebiasaan kecil ya yang dilakukan setiap hari justru dapat tingkatkan ya risiko kanker dalam jangka panjang teman Pro 2. Tidak cuma faktor genetik ya, gaya hidup sehari-hari juga punya pengaruh besar ya buat kesehatan tubuh teman Pro 2. Beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele ternyata bisa meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang ya. Yang pertama, terlalu lama duduk dan jarang bergerak. Kemudian yang berikutnya, sering begadang atau kurang tidur ya. Yang berikutnya, stres terus menerus, makan tidak sehat tiap hari ya. Sering terpapar polusi ya dan asap. Kemudian yang keenam, merokok dan konsumsi alkohol berlebihan teman Pro 2. Mulai sekarang ya, coba lebih peduli ya sama tubuh sendiri. Coba mulai dengan rutin olahraga, tidur yang cukup, kemudian kurangi stres ya, makan lebih sehat ya, kemudian hindari kebiasaan buruk ya, karena kesehatan jangka panjang dimulai dari kebiasaan kecil ya setiap hari. Kebiasaan mana nih yang paling kamu hindari teman Pro 2? Atau kebiasaan buruk mana yang sering kamu susah hindari nih teman Pro 2? Oke ya, ini ada ya teman Pro 2 kebiasaan sehari-hari yang ternyata memang kita jarang kita sadari ya. Mungkin seperti duduk terlalu lama, harusnya kita ya setiap berapa menit kita harus bergerak ya untuk berdiri tanpa harus kita nge-time ya di tempat teman Pro 2. Kemudian jangan begadang ya, kurangi dong ya untuk begadangnya ya. Dan juga jangan terbawa stres ya secara terus-menerus ya. Kemudian makan makanan yang kurang sehat ya, ini berpengaruh juga ya sama kesehatan kita teman Pro 2. Dan ya kita mulai ya dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa ya, mungkin dengan rutin olahraga, kemudian tidur yang cukup ya, kurangi stres juga ya, ini bisa meningkatkan ya kesehatan kita juga teman Pro 2. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, dan apa, hindari kebiasaan buruk, itu yang paling penting ya teman Pro 2.

Oke, tema berdua ya. Itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah BMKG kita akan kembali lagi dengan info-info

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Oke teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakrawan cuaca BMKG Merauke. Ada Paskalis Dwi Atmoko Ikanubun yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Iya, apa kabar nih?
4: Kabar baik.
3: Oke, silakan dengan laporannya.
4: Selamat pagi teman Pro2 RR ini manapun Anda berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hari diperkirakan hujan lokal. Malam hari berawan dan dini hari

0: diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 95%. Angin bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perkiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Perairan Sudarso, gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Merauke, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Dan Laut Arafura bagian timur, gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,5 meter pada jam 19.00 dan 4,2 meter pada jam 7 esok pagi. Surut minimum dengan ketinggian 1,6 meter pada jam 13.00 dan 2,4 meter pada jam 2 dini hari nanti. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari, Rabu 24 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan hujan lokal. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya satu informasi menarik nih buat kamu teman perandua. Kita langsung saja ya teman perandua, di mana ya ternyata ini ada alasan es batu kopi susu gampang mencair ya teman perandua. Kamu termasuk yang bikin es kopi susu cepat cair atau gimana nih teman perandua? Bukan karena kualitas esnya yang jelek ya, tapi ada beberapa faktor ya di balik rasa kopi susu yang cepat berubah jadi lebih ringan ya. Dari kopi hangat yang langsung dicampur es ya, ukuran es yang kecil ya, takaran susu berlebihan ya, sampai kebiasaan membawa kopi atau membiarkan terlalu lama ya sebelum diminum teman peradua. Biar penyajiannya cepat ya, kopi yang masih hangat langsung dicampur es batu, sebagian es langsung mencair ya sejak awal. Bikin rasa kopi jadi lebih ringan ya dari semestinya teman peradua. Es kecil bisa bikin minuman cepat dingin ya, tapi juga cepat habis saat bercampur kopi susu ya. Beda dengan es besar yang lebih tahan lama dan menjaga cita rasa kopi tetap kuat ya teman peradua. Kemudian susu yang dominan bikin gelas lebih penuh ya. Begitu es mulai mencair ya, keseimbangan rasa lebih cepat berubah ya dibandingkan kopi susu dengan porsi kecil, porsi kopi yang lebih banyak ya teman peradua. Kemudian dibawa di cup plastik ya atau dibiarkan lama sebelum diminum bikin es semakin cepat mencair ya. Rasa kopi jadi encer dan kurang seimbang ya. Kamu termasuk yang mana nih teman peradua? Oke, teman peradua, itulah tadi ya dimana ternyata ya ada alasan es batu kopi susu gampang cair ya. Pertama mungkin karena esnya yang bentuknya kecil-kecil ya, kemudian sehingga cara penyajian kopi yang masih hangat juga dicampur es batu ya, ini sebagian es langsung ya mencair teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya ya program Sepada Kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list. Kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya dengan info peradua teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.